0: inspirasi dan informasi.
1: Sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa, Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplikat atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
6: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
8: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
7: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air. sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
11: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan, tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik, setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
10: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
12: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
13: Jadi yang 5 itu ada wafat, 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Dari Kampara.
12: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangnya 2 menit,

Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki

pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang." Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, partisipasi, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh,
1: Sabang dan Singkil.
0: Kabar Aceh.

0: pendengar dimanapun Anda berada, dan juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Pagi hari ini kita jumpa lagi di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Gak terasa kita sudah di pekan terakhir, untuk hampir masuk pekan terakhir ya untuk Juni 2026. Dan untuk edisi hari ini tentu teman-teman yang bergabung ada Bung Karno dari Melabo, ada Rizky Nugraha di Singkil, di Sabang ada Kak Lisa ya, dan di Lok Sumawe, aduh kenalan lagi nih, boleh di
1: Kak Yuna, Bang.
0: Kak Yuna, oke. Kabar baik ya. Oke, semuanya dapat didengar suara saya ya. Sudah lengkap kah? Apa masih ada satu lagi nih? Kita hang on ya. Kita masih menunggu. Oke. Teman-teman kita oke, sudah bergabung. Terus on cam ya, Bang. Biar bisa terus tampil kita. Oke, kita update dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Saya sudah tersambung bersama perkirawan ada Betsy yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Halo, assalamualaikum. Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Halo, ini tersambung. Halo Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Coba kita hubung kembali ya. Oke, baik. Oke, sembari saya coba hubungi. KBC dari BMKG, saya sapa dulu teman-teman. Kak Yuna di Lok Sumawe, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya.
1: Cuman ya, cuman cuaca nih kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin panas menyengat terasa lebih dari 35 derajat Celcius, saking teriknya, tapi hari ini sepertinya matahari tidak menunjukkan
0: Oke.
1: sinarnya.
0: Beda dong ya. Saya udah kelihatan nih mataharinya ya.
1: Oh iya, menyala ya Banda Aceh.
0: Oke, Kak Lisa di Sabang bagaimana kabarnya?
2: Iya, kalau di Sabang juga sama seperti Banda Aceh, matahari sudah mulai sama
0: ya,
2: menampakkan sinar cerahnya pagi hari ini. Kemarin juga sempat panas sekali ya.
0: Oh iya benar. Di Pacengon ada Nur Hasana ya.
3: Iya, hadir. Halo.
0: Apa kabar pagi ini, baik ya?
3: Alhamdulillah baik, kalau Takengon agak-agak mendung pagi ini.
0: Agak mendung ya. Singkil bagaimana Bung Rizky?
4: Ya, kalau Singkil cuaca saat ini sama seperti Takengon, agak-agak mendung gitu.
0: Oke, padahal saya nggak perlu tanya cuaca, saya tanya kabar orangnya pertama.
4: Ya, bukan. Maunya bingung gimana nih? Tapi sehat lah.
0: Bung Karno bagaimana kabarnya pagi ini? Kayaknya udah beberapa pekan kita nggak ketemu ya?
5: Iya, di Melabu berawan kayaknya lebih dominan ya, Bang Dimas.
0: Berawan lebih dominan ya.
5: Hujan subuh tadi lah. Hujan
0: oh
5: terus.
0: Oh iya. Tapi... baik. Adakah yang begadang mungkin nonton Piala Dunia?
5: Gak berani.
0: Oh, yang cewek sudah ngacung tangan katanya. Gak berani kenapa, takut terlambat ya?
5: Tiduran di Kabar Aceh.
0: Saya malah belum tidur ini. Oke, okay, baik. Ini masih coba dihubungkan, coba telepon kembali dari BMKG-nya. Mungkin saya update dulu informasi dari Singkil deh kalau begitu. Ada kabar apa dari Singkil, Bung Rizky Nugraha?
4: Oke, sebelumnya katanya belum tidur nih ya, Bung Dimas ya. Kayaknya memang lagi mengidolakan apa ya, CR7
0: iya,
4: gitu. Oke, informasi dari Aceh Singkil kami berbagi terkait tentang data sensus ekonomi. BPS mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan juga perubahan desil. Gitu. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang akurat dan juga benar. Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan juga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang valid dan juga benar. Ia juga kembali menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan resmi pemerintah yang bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Subhan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitannya dengan penentuan pajak maupun juga penetapan kategori kesejahteraan atau desil keluarga. Ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat, tegasnya. Ya, terkait pelaksanaan di lapangan, Subhan menyebutkan bahwa hingga sepekan pelaksanaan sensus tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat proses pendataan. Namun, petugas masih menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang membuat proses pengunggahan data harus dilakukan lebih ekstra. Meski demikian, ia juga memastikan seluruh petugas tetap menjalankan tugas dengan baik dan juga sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pendataan tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky Nugraha. Mohon maaf, tadi saya lagi coba hubungkan kembali ke BMKG. Coba kita sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum selamat pagi Kak Betsy. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Oke. Masih gagal, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Mungkin dari Cisingkil saya ke Melabo deh, ada Bung Karno dari Melabo. Bagaimana, ini ada kabar apa dari Melabo yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
5: Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Berjibaku juga nih Bang Dimas, belum tidur, dihubungi gak bisa ya. Baik, terima kasih juga.

0: Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Teuku Umar Baprida. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat langsung, Tarbizi SPMM, yaitu bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Pelindungan terhadap perempuan dan anak dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa tim yang baru dikukuhkan ini memiliki peran penting dalam mendukung atau memberikan pelayanan UPT di PPA. Jadi kehadiran tim diharapkan mampu nantinya meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban secara menyeluruh. UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan yang memberikan penanganan cepat dan terpadu bagi korban. Pendekatan yang digunakan mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan juga kebutuhan dan kondisi korban. Selain memperkuat layanan tersebut, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi peran aktif masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengukuhan tim ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan demikian, setiap korban nantinya dapat memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berkeadilan sesuai hak-haknya. Satu informasi dari Melabu dan informasi dialog nanti di Melabu Menyapa, kita angkat tema soal penanganan stunting di Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber. Nanti ada Kepala Bidang PPKB DP3 AKB, kemudian juga ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kita juga nanti mengajak pendengar dan juga pemirsa nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi Bang Dimas dan teman-teman yang bisa kami bagikan dari Melabu.
1: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasinya pagi hari ini. Saya sudah coba opsi WA ini ya, kita coba lagi. KBSI, bagaimana bisa didengar suara saya? Halo?
2: Iya, bisa ya, halo.
1: Oke, bisa ya. Akhirnya.
2: Ya.
1: Apa kabar pagi ini, kabar sih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat.
2: Terima kasih.
1: Baik, mungkin boleh disampaikan saja selengkapnya informasi pekan cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh dan juga nanti beberapa untuk bagaimana potensi untuk beberapa hari ke depan juga. Silakan Kak Bersi.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG pendengar STR RRI di dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Ada wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, kemudian Goyelus, Pidi, Subul Salam, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, kemudian Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, kemudian Langsa, Pidijaya, serta Simelu. Untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, serta Goyelus. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori renang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, adapun potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas hingga pagi ini, kami memantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan 2 titik, Biren 1 titik, dan Lok Sumawe 1 titik. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada

0: masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan dengan intensitas sedang. Jika hujan terus berlangsung cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari kubu air. Masyarakat diimbau terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk KBC yang sudah menyampaikan selengkapnya ya informasi terkait cuaca di Provinsi Aceh. Oke, tadi dari Malabuh kita ke Sabang. Di Sabang ada Kalisa, bagaimana ada kabar apa dari Sabang?
2: Iya,
1: Silakan disampaikan.
2: baik, terima kasih Bang Dimas. Informasi dari Sabang kita hadirkan mengenai musim liburan sekolah nih. Kota Sabang siap menyambut wisatawan. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan berbagai langkah antisipatif ya dalam menghadapi momentum libur sekolah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait dilibatkan untuk memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susitya. Jadi koordinasi dilakukan lintas sektor yang difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan wisatawan dalam selama berada di destinasi wisata. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan dengan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Dan pemerintah daerah juga menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Jadi laporan ini bisa disampaikan melalui Dinas Pariwisata atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun para penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Nah, selain informasi mengenai kesiapan Sabang menghadapi wisatawan di libur sekolah ini, travel di Sabang juga kebanjiran orderan, bahkan booking penuh hingga Juli. Jadi pelaku usaha travel dan penyewaan kendaraan di Kota Sabang mengaku kebanjiran pesanan selama musim libur sekolah ini dan libur panjang tahun ini. Jadi tingginya kunjungan wisatawan membuat sejumlah jasa transportasi wisata sudah penuh dipesan hingga pertengahan Juli 2026. Tentunya hal ini disampaikan oleh pelaku usaha travel di Sabang, mengatakan bahwa lonjakan pemesanan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan tingginya hunian kendaraan sewa terus meningkat seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Pulau Weh di libur sekolah tahun ini. Untuk pengunjung didominasi oleh dari Medan, kemudian dari berbagai daerah di Aceh, dan tentunya memanfaatkan libur untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Itu dia informasi dari Sabang, Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih. Tadi saya lupa tanya sama Rizky Nugraha, ini boleh dijawab dua-duanya sih, dari Sabang dan Sikil. Flyernya sudah ada belum pagi ini?
2: Untuk Sabang pagi hari ini, kita saya Sabang dulu ya. Sebenarnya ini kan jatah Sabang pagi hari ini untuk informasi, untuk dialog. Cuman karena hari ini kita terkendala narasumber karena sudah dihubungi beberapa narasumber. Hari ini kita kebetulan juga hari ulang tahun Sabang. Jadi beberapa narasumber terkendala, mungkin digeser besok hari.
1: Oh iya, baik. Oke. Mungkin boleh kali ya dari Singkil aja kita relay hari ini.
2: Siap nggak ya Pak Rizky ya?
1: Baik, oke, terima kasih Kak Lisa. Dari Sabang saya ke Kak Yuna di Los Mawe.
3: Iya, halo Bang.
1: Oke,
3: selamat pagi.
1: Baik, pagi kembali, cerah juga ya di sana. Bagaimana tadi, saya lupa nih.
3: Aduh, tadi nggak fokus ya pasti ya, karena belum terlalu.
1: Iya, padahal tadi saya pernah tanya kabar, tapi malah ngasih informasi cuaca gitu ya.
3: Baik,
1: gimana
3: kali
1: di
3: ini
1: semua?
3: Informasi kali ini bukan tentang cuaca, tapi tentang sesuatu yang sedang viral. Kemarin terjadi di Lok Sumawe, ada seorang pria berinisial MR, usia 29 tahun, warga kota Lok Sumawe, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sekaligus pembakaran toko emas. di Jalan Perdagangan Kota Loksmawe. Kejadian ini kemarin pagi, dan Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 pagi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurut keterangan saksi mata, terduga pelaku awalnya terpergok berada di lantai 2 ruko, dan karena panik aksinya diketahui oleh warga, MR diduga sengaja membakar tumpukan sampah di lantai atas untuk mengalihkan perhatian. Dan beruntung kepulan asap tersebut segera disadari oleh warga yang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tidak sempat meluas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Dan bersama terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda berwarna merah dan sebuah tas berisi batu cincin. Saat ini MR beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Banda Sakti untuk menjalankan pemeriksaan intensif. Dan pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa sepenuhnya. Sembari menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Itu dia satu informasi dari Kota Loksmawe, Aceh Utara.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Berakhir di jeruji besi pasti ya. Oke, saya ke Takengon. Ada Nur Hasanah di sana. Gimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
1: Sehat ya.
4: Baik. Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Silakan sampaikan informasi dari Takengon, apa yang bisa kami dapatkan kabarnya.
4: Oke, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh atau Takengon. Dan benar meriah juga ya khususnya. Jadi kemarin Selasa 23 Juni 2026 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh itu sambangi pemerintah daerah benar meriah dan langsung diterima oleh asisten 2 Setda Kap Samusi Purnawiradadi. Dan Sanusi sendiri mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak lembaga penyiaran publik LPP terhadap berbagai program pemerintah. Dan ya, sementara itu Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Sabana juga mengharapkan agar pemerintah daerah benar meriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal, dan dia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah dan keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Jadi kalau di hari Senin kemarin ke Loksmawe ada dialog di Pandu Kak Yuna, kemudian besoknya memang langsung ke BM ya Kak Yuna. Oke, kemudian satu informasi lagi, ini berkaitan dengan Kabupaten Aceh Tengah yang turut menjadi tuan rumah pertemuan penyair nasional PPN ke-14 yang memang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 23 hingga 25 Juni 2026. Dan ajang sastra bergengsi ini juga akan menghadirkan sekitar 200 penyair dari 14 negara dan menjadi salah satu perhelatan sastra terbesar yang pernah digelar di dataran tinggi Gayo. Dan hal ini beberapa waktu lalu disampaikan penyair Gayo yang juga panitia pelaksana Salman Yoga dalam program siaran komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon, di mana Salman Yoga juga menyampaikan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan pusat pelaksanaan di kawasan wisata Burtelege serta 2 lokasi lainnya di Aceh Tengah. Dan kemudian untuk pertemuan penyair nasional PPN ke-14 mengusung tema dari diksi ke aksi yang menegaskan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada rangkaian kata, tetapi juga mampu melahirkan gerakan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, jadi nanti di acara pembukaannya gitu ya, itu turut akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon pagi ini, Rabu 24 Juni 2026, dalam rangkaian Takengon menyapa juga tentunya, dan live dari Burtelege Aceh Tengah. Jadi nanti kalau misalnya ada liburan dalam 3 hari ini kakak-kakak penyiar atau mungkin teman atau pendengar-pendengar bisa langsung merapat ke wilayah Aceh Tengah karena kegiatan ini berlangsung di Burtolege. Jadi bisa sambil memantau juga ya kota Takengon karena masih indah walaupun pasca bencana. Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih. Oke. Saya juga sampaikan satu informasi deh dari Banda Aceh ya, terkait Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh. Ini memastikan Putri Hensi Aprilda, warga Aceh Tamiang yang meninggal dunia bersama bayinya di Malaysia, berangkat dan bekerja melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi. Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolija, mengatakan hasil pengecekan di sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak menemukan data almarhumah sebagai pekerja migran yang terdaftar secara resmi. Dan BP3MI bersama Dinas Tenaga Kerja Aceh Tamiang juga telah menemui keluarga korban. Dari keterangan keluarga, Putri selama ini diketahui bekerja di Kota Langsa dan hampir 2 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Dan mereka juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti kejadian tersebut masih didalami oleh kepolisian Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur. Nah, sementara itu proses pemulangan jenazah ke Aceh dibantu oleh perwakilan Republik Indonesia serta komunitas warga Aceh di Malaysia. Jenazah dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, itu saja. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya ya sudah membagikan informasi di pagi hari ini dan selamat melanjutkan tugasnya di shift pagi ya, tetap semangat. Dan nanti juga ada Halo RRI ya. Baik, sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri ya untuk Kepala Aceh pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih teman-teman.
5: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI

0: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Informasi dan inspirasi, RRI Digital dari www.rri.co.id atau YouTube channel kami, RRI _ Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di Halo RRI untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan ya, tentunya seperti biasa, di Halo RRI Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan mungkin terkait pelayanan umum. Tapi tidak hanya itu juga ya, Anda juga bisa melaporkan terkait permasalahan apa dan juga mungkin seperti berita kehilangan seperti yang kami terima di Halo RRI telah berita kehilangan yang telah terjadi, kehilangan sebuah tas kecil yang berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampu Tenurut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Nah, tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam STNK tersebut yaitu BL4950EAP dan BL35391EZ. Nah, jadi pendengar, bagi masyarakat yang menemukan tas tersebut dapat menghubungi ke Rita Rinawati di nomor 0813-7502-2721. Ya, jadi begitu ya. Untuk Anda pendengar, Anda dapat bergabung sama kami di layanan telepon 0651-44336 atau di WA juga 0852-8285-4445. Tidak hanya terkait masalah pelayanan umum, hal lain juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Nah, pagi hari ini saya sudah tidak sendirian, biasanya sama Amar, tapi pagi ini saya bersama rekan Iwan. Mungkin rekan Iwan juga ingin menyampaikan terkait apa sebenarnya yang sedang diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat. Silakan rekan Iwan.
2: Baik, terima kasih Dimas dan selamat pagi juga pendengar. Anda kembali bersama kami dalam program Halo RRI. Seperti yang disampaikan oleh Dimas tadi, bukan hanya soal aduan publik saja ya yang kami terima di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan apa saja. Anda bahkan bisa bertanya soal alamat ya. Apalagi sekarang ini masa liburan, banyak sekali masyarakat warga baru yang datang ke Kota Banda Aceh untuk sekedar berlibur. Anda bingung untuk menuju ke titik tertentu, Anda bisa sampaikan juga bersama kami di nomor telepon yang sudah disampaikan oleh Dimas tadi ya. Baik, ada beberapa informasi yang paling banyak dibincangkan oleh netizen dan juga menjadi perhatian masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
1: Baik
2: Dimas, ini pertama soal pedagang yang mulai banyak meresahkan, pedagang kaki lima yang muncul dadakan tiba-tiba di depan rumah orang. Nah ini yang
1: lapak liar ya.
2: Iya benar, lapak liar yang tiba-tiba berjualan di depan rumah kita, kan kita kaget juga ya pagi-pagi sudah ramai di depan rumah, ternyata ada yang membuka lapak di situ. Dan ini terjadi atas laporan masyarakat, warga yang berdomisili di Jalan Tengku Hasan Krungkale di Gampung Penayung. Warga tersebut mengeluhkan munculnya lapak atau kios dadakan yang menjual pakaian bekas atau thrifting di depan rumahnya persis, dan ini tanpa izin. Sudah melaporkan ke Satpol PP dan Satpol PP dilaporkan sudah melakukan penertiban atas pedagang liar tersebut. Dan dilaporkan bahwa kawasan area perumahan warga tersebut kini sudah bersih kembali dan aktivitas dagang yang melanggar aturan juga sudah ditertibkan. Satpol PP juga mengajak masyarakat, kawasan mana lagi di Banda Aceh yang kira-kira butuh ditertibkan, karena katanya ini bikin resah, silakan menyampaikan ke hotline Satpol PP. Mereka menyampaikan juga di 0812-1931-4001. Anda yang berada di kawasan tersebut, jika ingin melaporkan kondisi terkini, juga bisa sampaikan ke kami. Bagaimana kondisi terkini di Jalan Tengku Hasan Krungkale di Gampung Penayung, Anda bisa sampaikan ke redaksi Halo RRI pagi ini. Dimas.
1: Baik. Jadi itu ya yang sedang diperbincangkan di media sosial untuk masyarakat saat ini ya. Ternyata ada lapak liar disebutnya ya. Tiba-tiba sudah ada pedagang saja di depan atau halaman rumah begitu ya. Ini tanpa izin. Baik. Oke.
2: Okay. Ada beberapa juga pesan-pesan yang masuk mengiringi informasi ini. Pertama dari MC Fardi, sapi dan kambing berkeliaran dalam kampung. Tolong ditertibkan dan dikandangkan dong, bapak-bapak. Nah ini juga menjadi perhatian. Nanti coba kita akan cross check juga ya, bagaimana penertiban di kampung-kampung ini ke Satpol PP. Kemudian juga ada dari Pak Indra Sakti di Lamnyong ini. Tepatnya di Lamnyong, di samping Ida Floris dan Lauri Jaya. Jualannya menjorok ke jalan, toko yang ada IMB sudah nggak nampak mana, sudah tidak nampak katanya ya. Jadi ada banyak toko-toko yang menjorok ke jalan begitu, sehingga gedung-gedung yang ada IMB-nya, jualan-jualan yang ada izin itu sudah tidak kelihatan lagi ya. Sehingga melaporkan ini juga kepada pihak yang berwenang untuk menertibkannya. Kemudian juga dari Pak Antoni, Jalan Tengku Imum Lungbata, seberang kantor DPD Demokrat, kios penjual BBM eceran, mesin dispensernya udah makan badan jalan katanya.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya ini penjual BBM eceran bukan mesin dispensernya mungkin ya, mesin BBM Pertamininya mungkin ya.
1: Oh iya. Ah, okay.
2: Baik. Bukan dispenser. Dispenser itu pemanas air. Ya.
1: Baik. Baik. Sepertinya tadi ada yang bergabung.
2: Silakan Dimas.
1: Baik. Coba kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Rari. Terputus. Nih, Bung Iwan. Mungkin boleh bergabung kembali di nomor yang sama, 0651 44 336. Dan ya seperti itu pendengar, di Halo RRI sekarang Anda bisa melaporkan apa saja ya. Terkait tadi juga menanyakan alamat juga bisa ya,
2: ya.
1: Bagaimana ya. Baik. Mungkin kita jeda dulu, nanti kita kembali tentunya dengan rangkaian informasi lainnya. Terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Oke, kita kembali masih di Luar RI dan tentu masih bersama rekan Iwan pagi hari ini. Dan di media sosial juga banyak netizen atau masyarakat yang mengeluhkan terkait syariat Islam atau mungkin seperti yang menggunakan celana-celana yang atau pakaian yang ketat begitu ya, atau untuk laki-lakinya juga yang memakai celana yang tidak menutupi aurat. Banyak juga yang mengeluhkan, dan memang akhir-akhir ini Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh yang menggelar patroli pengawasan terpadu atau Pawasdu ini. Dan para petugas menyisir sejumlah lokasi yang rawan pelanggaran demi memperketat penegakan syariat Islam. Kegiatan ini turut didampingi langsung oleh Afdal, Wakil Wali Kota Banda Aceh. Nah, pendengar, bagaimana di daerah Anda terkait patuh dari masyarakat terkait syariat Islam? Mungkin ada teman dari rekan Iwan.
1: Baik ya, soal penertiban pelanggaran syariat Islam, terutama soal pakaian, kemudian khalwat, ini marak memang dilakukan dalam 3 pekan terakhir di Kota Banda Aceh. Dan ini paling banyak mungkin menarik perhatian dari masyarakat pengguna media sosial, begitu ya. Dan baru-baru ini juga pemerintah Kota Banda Aceh menggelar patroli pengawasan terpadu pada Minggu malam pukul 22 sampai dengan pukul 2 dini hari. Itu waktunya nonton Piala Dunia, begitu ya. Petugas menyisir sejumlah lokasi yang rawan pelanggaran demi menegakkan syariat Islam. Kegiatan itu turut didampingi langsung oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh. Dan Satpol PP berharap pengawasan ini bisa menekan angka pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang bersih dan demi dari maksiat, begitu. Ini tidak lain dan tidak bukan juga menanggapi keluhan yang disampaikan oleh banyak masyarakat Kota Banda Aceh terkait dengan maraknya anak-anak muda yang berkumpul melebihi pukul 12 malam, begitu ya, di Kota Banda Aceh dan sekitaran Aceh Besar. Ya, Dimas, itu tadi informasi soal maraknya pelanggaran syariat dan laporan dari masyarakat terkait dengan maraknya pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
0: Ya. Baik, mungkin kita ke Aceh Besar ya?
1: Ya.
0: Di Aceh Besar juga banyak keluhan dari masyarakat akhir-akhir ini terkait jalan ya, di jalan ranting pohon. Atau mungkin keamanan pengguna jalan ini. Banyak ranting pohon ketika hujan atau angin kencang sering berjatuhan, bahkan ada juga korban mengalami kecelakaan begitu ya, ketika ranting pohon tersebut mengenai pengendara. Dan itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat Aceh Besar, rekan Iwan.
1: Baik, ini boleh disampaikan Dimas, mungkin ada yang sering hampir setiap hari begitu ya melalui kawasan lintas Banda Aceh-Aceh Besar. Mungkin bisa disebutkan kawasan mana saja yang rawan begitu terkena atau terdampak begitu angin kencang sehingga banyak ranting-ranting atau daun-daun pohon yang jatuh ke jalan.
0: Baik, Dimas. Mungkin di kondisi yang sudah sangat memprihatinkan dari Sibreh menuju Indrapuri, dan di jalanan Indrapuri ini memang sudah sangat parah untuk ranting pohon yang atau pohon di badan jalan ini, banyak dahan yang sudah kering, dan ini mungkin menjadi keluhan atau ancaman juga bagi masyarakat karena ini bisa membahayakan dan juga mencelakai para pengendara. Ini terkhusus mungkin pengendara roda 2 atau motor begitu. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda atau apakah Anda ini merasakan keluhan yang sama juga terkait pohon di badan jalan yang sudah pada kering dahannya begitu, dan ini membahayakan juga?
1: Pernah jadi korban, Dimas, keluarga atau orang terdekat?
0: Baik, saya sendiri pernah jadi korban juga sebenarnya.
1: Pernah jadi korban ya?
0: Di bulan lalu, bulan lalu saya menjadi korban.
1: Tepatnya di titik mana itu, Dimas?
0: Di kilometer 23 Napuri ya.
1: kilometer 23 Indrapuri, itu yang banyak terembesi ya di sisi kiri dan kanan jalan begitu ya, pohon-pohon besar
0: pohon-pohon
1: itu
0: besar, ya. Mm-hmm. Dan ini pohon-pohonnya sudah mulai ada yang bahkan sudah mati total dan kering dahannya. Satu pohon ini memang sudah mati tapi masih berdiri di badan jalan. Tepatnya di Indrapuri, Anegle, Kel dan juga Lamili, mungkin di pertengahannya. Di situ tepatnya.
1: Saya ingat kawasan tersebut punya badan jalan yang cukup lebar, kemudian treknya juga cukup lurus. Kalau kendaraan melintas di kawasan tersebut tidak jarang kecepatannya tinggi ya, Dimas.
0: Benar. Benar. Bahkan juga anak-anak muda di lokasi yang sama, di tempat yang sama, anak-anak muda sering sekali di jam malam atau dini hari melakukan balap liar. Dan ini bahkan kami pernah ada teman-teman rekan-rekan terdekat mencoba mungkin memberi peringatan atau mengusir ya,
1: melakukan penertiban lah begitu,
0: penertiban
1: ya,
0: penertiban dengan kesadaran sendiri masyarakat karena mungkin merasa terganggu ya, apalagi di jam malam atau dini hari ya, yang punya anak, anak yang nggak bisa tidur karena suara geberan knalpot brong ini luar biasa. Memang kita dengarkan di jam seperti jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4 subuh juga kalau di weekend ya.
1: Sampai minggu. Sekarang masih terjadi, Dimas?
0: Masih. Masih.
1: Baik.
0: Dan itu masih terjadi.
1: Anda selain Dimas mungkin bisa juga ya masyarakat di wilayah tersebut menyampaikan ke Halo RRI. Nanti kita juga coba konfirmasi ke Satpol PP mungkin ya, WH atau ke pihak kepolisian di wilayah Aceh Besar. Kita akan sampaikan juga atau teruskan juga informasi keresahan masyarakat soal pohon tumbang, kemudian trek-trekan begitu ya di jalan lintas nasional itu. Nanti kita coba akan
0: usir juga. Menurutkan ini kan bukan hanya membahayakan dirinya juga, pengendara lain juga ya. Terus kenyamanan masyarakat sekitar juga begitu ya. Dan ini memang anak-anak muda semua, remaja lah gitu.
1: Remaja. Mengingat, remaja. Mengingat itu jalan lintas nasional yang 24 jam jalannya dilalui oleh kendaraan.
0: Mungkin jadi sport balap karena trek yang lurus,
1: treknya
0: tadi,
1: yang
0: ya.
1: Lurus tadi ya.
0: Jalan yang bagus juga. Mungkin itu di seputaran Indrapuri begitu mungkin kabarnya.
1: Baik. Masih dari Aceh Besar ini, masyarakat di Gampung Nehen, Kecamatan Baitussalam, ini mengharapkan ada sumber air untuk bisa digunakan mengairi lahan mereka. Pemerintah Aceh Besar sudah mulai melakukan sudah melakukan pemantauan ke daerah tersebut, sudah mengecek juga daerah tersebut, dan ini menjadi persoalan karena masyarakat di sana mengalami persoalan irigasi begitu ya, dan ada 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila nanti sistem pengairan di wilayah Aceh Besar ini, terutama tadi di Kecamatan Nehen ini, bisa segera diatasi begitu. Nanti kita akan coba berbincang juga pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami dapatkan dari ruang redaksi, nanti ada Dinas Pertanian Aceh Besar yang akan bersama kita untuk membahas beberapa persoalan terkait dengan pertanian Aceh Besar dan juga pertanyaan masyarakat ya di pekan lalu soal bagaimana caranya masyarakat ini bisa mendapatkan akses permodalan alat mesin pertanian begitu ya, seperti mesin traktor, kemudian mesin panen padi. Tapi bukan kelompok tani, tapi perorangan. Ini bagaimana caranya? Mungkin nanti Dinas Pertanian Aceh Besar juga bisa menjawab persoalan itu. Dimas, karena Anda berasal dari Aceh Besar, mungkin bisa disampaikan ini kalau kecamatan yang saya sebutkan tadi, Kecamatan Baitussalam, Gampung Nehen ini di mana kira-kira posisinya ini?
0: Gampung Nehen?
1: Iya, Kecamatan Baitussalam. Kayaknya pernah dengar nih.
0: Iya. Ke arah Darussalam kah?
1: Darussalam mungkin ya.
0: Ke sana sini Nehen ya.
1: Iya, iya. Nah, masyarakat yang tahu boleh juga berbagi informasi sama kita ya, atau penduduk Gampung Nehen area pesawahnya di sana seperti apa? Nanti kita akan coba jawab juga bersama Dinas Pertanian Aceh Besar.
0: Benar. Oke. Baik, untuk Anda yang mungkin yang punya keluhan atau keresahan yang sama, Anda bisa bergabung langsung bersama kami apalagi nanti kita akan berbincang bersama dari Dinas Pertanian ya.
1: Ya.
0: Jadi Anda bisa sampaikan terkait keluhan yang sama di nomor yang sama juga yang sudah kami sebutkan untuk Anda pendengar.
1: Tadi kita menerima informasi, redaksi kita menerima informasi soal ada temuan barang yang hilang begitu di Mas. Ya. Sepertinya ada dompet yang hilang dari pendengar kita dan menyampaikan informasi ini. Mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar pagi ini.
0: Baik. Dari pendengar kita menyampaikan sebuah tas kecil yang berwarna hitam dalam perjalanan dari Jalan Lampenurut Banda Aceh menuju arah BSI Tenom. Tas tersebut berisi dokumen penting berupa KTP atas nama Edi Gunawan, SNK, kartu ATM dan juga buku tabungan. Adapun nomor polisi yang tertera dalam SNK tersebut yaitu BL4950AEB dan BL5391EZ. Dan diminta kepada masyarakat atau pendengar juga yang menemukan tas tersebut agar dapat menghubungi ke Rita Rinawati di nomor 081375022721. Mungkin ini diharapkan juga bantuan dari masyarakat yang menemukan agar memberikan langsung informasi ke nomor yang sudah saya sebutkan. Begitu juga untuk Anda pendengar yang mungkin Anda kehilangan barang, Anda juga bisa sampaikan. Mudah-mudahan di sini kita bisa saling sama-sama bisa membantu sesama pendengar. Baik, untuk Anda yang masih yang ingin bergabung bersama kami, tentunya kami sudah membuka kesempatan untuk Anda di WA kami 0852-8285-4445 atau di layanan telepon 0651-44336. Baik, kita hadirkan lagu terlebih dahulu di pagi hari ini sebelum nanti kita kembali tetap di

0: Ya, berkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI. Dan terkait keluhan dari pendengar kita di beberapa pekan lalu, yaitu terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Mungkin nanti kita akan minta penjelasan dari pengawas Alsin atau pengawas alat mesin dari Dinas Pertanian Aceh Besar, yaitu Bu Avilia Ulfa SPMSC. Tentu saat ini kami sudah terhubung melalui layanan telepon. Coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Ulfa. Baik, kita coba hubungkan kembali. Ya, nanti kita akan minta penjelasan dari Ibu Ulfa terkait aduan dari masyarakat atau pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI di beberapa pekan lalu. Dan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan keluhan Anda atau mungkin terkait juga barang Anda yang hilang, Anda juga bisa menyampaikan bersama kami atau juga keresahan-keresahan atau hal apa sih sebenarnya saat ini yang menjadi keresahan masyarakat banyak, dan bagaimana Anda melihat masalah tersebut agar bisa Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan di layanan telepon 0651 44336, atau mungkin melalui di WA kami juga 0852 8285 4445. Kami coba masih sambungkan bersama pengawas Alsin dari Dinas Pertanian Aceh Besar, yaitu Bu Avilia Ulfa SPMSC.
1: Halo RRI.

0: Ya, pendengar, kami masih coba mau sambungkan bersama Bu Avilia Ulfas, SPMSJ. Tentu untuk kita dapatkan penjelasan ya dari aduan masyarakat kita di beberapa pekan lalu terkait penyaluran pupuk bersubsidi ini. Apakah Anda memiliki masalah yang sama ini? Anda juga bisa menyampaikan di line telepon 0651 44336. Anda bisa langsung bergabung dan kita alergi tentunya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa langsung saya bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tentunya masih bersama saya Dimas dan juga rekan Iwan yang menemani Anda di sepanjang Halo RRI pagi hari ini. Anda yang berada di luar Banda Aceh atau luar Aceh besar juga, mungkin ada di Aceh Jaya, Calang, Anda juga bisa menyampaikan aduan Anda, hal apa sih yang menjadi keresahan Anda di sana. Mungkin seperti tadi juga disebutkan, peliharaan ya, atau seperti sapi yang berkeliaran di jalanan, Anda juga bisa sampaikan. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama pengawas Alsin dari Dinas Pertanian Aceh Besar, Bu Avilia Ulfas. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, akhirnya terhubung, Bu ya, terima kasih. Apa kabar pagi ini, Bu Ulfas? Apa kabar pagi ini, Bu Ulfas? Halo, Ibu, terputus.
1: Oh iya, halo.
0: Baik.
1: Halo.
0: Mungkin kayaknya agak terputus-putus, Ibu. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya?
1: Dengar.
0: Oke, baik.
1: Saya dengar.
0: Oke, baik. Bu Ulfas, ada aduan dari pendengar kita di Halo RRI. Ya, di pekan lalu ya, terkait penyaluran pupuk bersubsidi nih, Bu. Mungkin bisa dijelaskan mekanismenya untuk pupuk bersubsidi sendiri, Bu.
1: Iya, oke. Jadi pupuk bersubsidi ini kan pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya itu mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga itu semua melalui pantauan dan pengawalan dari pemerintah, ya kan? Ini yang dimaksud dengan permasalahan dalam penyaluran ini, berarti kuotanya sudah ada, namanya sudah ada. Itu kalau yang saya tangkap ya, kalau masalahnya tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Berarti ini permasalahannya maksudnya di mana? Apa susah menembusnya di kios atau bagaimana? Karena setiap petani dalam melakukan penembusan itu namanya harus terdaftar di RDKK terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya belum ada di RDKK, berarti dia belum berhak mendapat pupuk bersubsidi. Jadi harus didaftarkan dulu di RDKK, seperti itu. Jadi harus kita cari tahu dulu permasalahannya itu di mana, seperti itu. Sedangkan untuk mekanisme penembusannya itu sekarang khusus untuk Aceh, kita sudah bisa memakai kartu tani digital, atau kalau yang belum ada itu kita bisa menggunakan membawa KTP asli ke kios Sapodi, seperti itu. Jadi jadi harus kita telusuri dulu nih permasalahannya di mana, seperti itu. Kalaupun ada permasalahan, itu setiap petani itu bisa menghubungi penyuluh.

0: Nah, jadi bagi masyarakat petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi itu bisa menghubungi penyuluh setempat. Jadi penyuluh itu kan ada di setiap kecamatan ataupun bisa ke BPP setempat dengan membawa KK atau KTP itu. Jadi kemudian atau bisa juga petani tersebut ke kelompok tani. Karena syarat pupuk bersubsidi ini tidak bisa secara mandiri. Jadi petani itu harus terdaftar sebagai kelompok tani seperti itu. Nah, jadi ada syarat-syaratnya sebenarnya. Nah, mungkin syarat-syaratnya itu salah satunya terdaftar sebagai kelompok tani, kemudian memiliki luas lahan tidak lebih daripada 2 hektar, kemudian komoditi yang diusahakan itu memang komoditi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Contohnya seperti tanaman pangan itu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kemudian tanaman hortikultura, cabai, bawang, bawang merah, bawang putih, dan tanaman perkebunan itu kopi, tebu rakyat, dan kakao. Jadi jika petani mengusahakan komoditi di luar itu belum berhak mendapat pupuk subsidi seperti itu. Jadi ada syarat-syaratnya yang bisa konsultasikan ke penyuluh setempat.
1: Baik. Tapi Bu Ulfa, kalau ketersediaan pupuk bersubsidi untuk Aceh Besar sendiri bagaimana ya, Bu?
0: Mungkin kemarin itu sekitar habis-habis banjir itu memang kita masih terkendala ya kan. Karena juga faktor dari produksi dari PT PIN yang masih belum maksimal. Tapi kalau untuk sekarang itu khusus untuk Aceh Besar, setiap kios Saprodi itu sudah ready stock semua. Dan itu update terbaru yang saya dapat dari PT Pupuk Indonesia. Karena PT Pupuk Indonesia kan bisa mengakses stok pupuk subsidi di masing-masing gudang kios seperti itu. Halo?
1: Ya. Ya, Bu.
0: Ya. Halo?
1: Baik. Ya, kita masih bisa mendengar suara Bu Ulfa.
0: Iya.
1: Baik. Bu Ulfa, untuk mendukung aktivitas para petani nih, mungkin juga diharapkan adanya kredit pertanian. Sejauh yang Ibu Ulfa tahu, mungkin ada kredit pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Mungkin ini juga menjadi keluhan yang disampaikan oleh Pak Munizar, warga Desa Lame, Kecamatan Bang Bintang, Aceh Besar, Bu, pada Halo RRI, program Halo RRI.
0: Iya, setahu saya juga sebelumnya juga itu kredit dari perbankan ya, yang KUR seperti itu. Oh. Itu biasanya memang petani langsung ke pihak perbankan seperti itu untuk memprosesnya.
1: Jadi langsung ke perbankan, Bu ya?
0: Ya, langsung ke perbankan. Baik. Memang sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya kita Dinas Pertanian hanya mensosialisasikan, tapi tidak memproses seperti itu. Prosesnya tetap di pihak perbankan.
1: Oke, Bu Ulfa, saya juga bersama rekan Iwan nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari rekan Iwan. Silakan rekan Iwan.
2: Ya, masih melanjutkan informasi dari pendengar tadi, Bu ya. Mungkin mereka bertanya soal prosesnya ini, Bu. Misalnya apa yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah untuk masyarakat atau petani, bukan kelompok tani, terutama petani perorangan ini, Bu, untuk bisa mengakses pemodalan. Apa yang mungkin bisa disosialisasikan di kesempatan ini untuk petani-petani yang ingin mendapatkan akses permodalan? Mungkin apa yang bisa dilengkapi, apa yang harus dipersiapkan? Mungkin Ibu juga sempat mensosialisasikan soal itu. Silakan, Bu.
0: Oh iya, berarti ini terkait kredit KUR, ya kan?
2: Ya.
0: Kalau sebelumnya, setahun-tahun sebelumnya itu memang Kementerian Pertanian ada mengucurkan dana ke pihak perbankan terkait kredit KUR ini. Cuman syarat atau mekanismenya itu kembali kepada perbankan itu sendiri. Jadi kami hanya memfasilitasi pihak perbankan untuk mensosialisasi di kecamatan seperti itu. Jadi syarat-syaratnya, mekanismenya itu dari pihak perbankan.
2: Oke. Okay. Berarti bukan hanya kelompok tani, perorangan juga sebenarnya punya hak atau punya kesempatan begitu ya untuk mendapatkan kredit ini.
0: Iya. Kalau untuk kredit KUR, iya.
2: Oke. Okay. Baik, mungkin ibu yang sempat

0: cepat turun banyak ke lapangan begitu ya. Sudah banyak yang masyarakat khususnya petani mengakses kredit usaha rakyat khusus untuk pertanian ini, Bu?
1: Kalau untuk itu kami tidak ada laporan ya dari perbankan. Misalnya susah juga mengakses laporan dari pihak perbankan. Cuman saya tahu saya kalau untuk pertanian di bidang pertanian itu belum perlu. Kecuali kur itu yang dari perdagangan lebih banyak dari yang pertanian. Jadi silakan petani untuk memproses ke pihak perbankan.
0: Baik. Berarti kalau Anda bertemu atau tatap muka dengan petani-petani juga belum banyak petani yang mengakses permodalan ini ya, Bu ya?
1: Iya, karena kami untuk mengakses data juga dari perbankan itu juga agak sulit, ya kan?
0: Iya.
1: Karena kerjasamanya hanya untuk memfasilitasi, mensosialisasikan seperti itu.
0: Oke, baik. Dimas?
2: Iya, baik. Bu Ulfa, mungkin yang terakhir ya sebelum kita terputus, boleh sampaikan terkait harapan mungkin untuk mendukung kegiatan para petani, Bu?
1: Iya, jadi saya harapkan kepada petani Aceh Besar yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi dan memenuhi syarat segera mendaftarkan diri sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian seperti itu. Dan jika ada mendapat atau mendengar laporan yang menyalahi aturan, itu segera laporkan kepada penyuluh setempat ataupun BPP untuk ditindaklanjuti dan diinformasikan ke kami sehingga kami bisa turun ke lapangan seperti itu. Dan terkait harga head juga, jika ada petani membeli pupuk subsidi melebihi dari harga head, itu segera laporkan. Karena dari pihak penyuluh pertanian itu bisa melaporkan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian bisa mengunci penebusan dari kios jasa prodi itu.
2: Baik, Bu Ulfa, tadi itu. Yang mendapatkan yang membuat harga lebih ini lapornya kemana ya, Bu?
1: Bisa ke PL setempat.
2: Ke?
1: Nanti ke PL setempat, ke penyuluh pertanian lapangan.
2: Okay.
1: Atau nanti mereka menginformasikan ke kami, atau mereka juga bisa melaporkan melalui aplikasi langsung ke kementerian, sehingga kementerian bisa mengunci tebusan dari kios prodi itu.
2: Okay.
1: Seperti itu.
2: Baik. Oke, okay, mungkin terima kasih banyak Bu Ulfa yang sudah bersama kami pagi hari ini.
1: Ya, baik. Sama-sama.
2: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Ulfa.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, demikian kita sudah bersama pengawas Alsin Dinas Pertanian Aceh Besar, Bu Afilia Ulfa, SPMSJ. Bung Iwan, bagaimana? Ya.
0: Menanggapi soal ini, saya teringat tentang informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu ya. Yeah. Itu nama tempat pengaduannya itu Lapor Pak Amran. Pak Amran ini kan Menteri Pertanian begitu ya.
2: Mm.
0: Menteri Pertanian sempat menyampaikan jika mendapatkan informasi soal pupuk bersubsidi yang melebihi harga eceran tertinggi atau HIT.
2: Mm.
0: Tadi disampaikan Bu Vivi bisa menyampaikan langsung ke PPL atau penyuluh lapangan ya, penyuluh pertanian lapangan, tapi juga Kementerian Pertanian itu menyediakan hotline, nomor aduan, namanya Lapor Pak Amran di nomor 0823-110-9390. Mungkin saya bisa ulangi, 0823-110-9390.
2: Mm-hmm.
0: 9390. Sekali lagi mungkin supaya lebih jelas, 0823-110-9390. Ini WhatsApp Dirjen PSP Kementerian juga menggunakan nomor ini.
2: Mm-hmm.
0: Dan juga ada layanan pelanggan pupuk Indonesia. Nah, ini juga bebas pulsa, bisa dihubungi di nomor 0800-100-801. Jadi ini bisa digunakan layanan aduan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pertanian jika seandainya di lapangan ada keluhan masyarakat terkait dengan atau temuan masyarakat terkait dengan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang melebihi HET begitu. Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET. Anda bisa sampaikan ke Lapor Pak Amran atau ke layanan pelanggan Pupuk Indonesia di 0800 100 801. Tentu juga bisa melalui Halo RRI ya Dimas ya?
2: Iya, benar sekali. Jadi kalau Anda melaporkan ke Halo RRI, Anda bisa menghubungi nomor kami 0651 44 336, atau Anda juga bisa kirimkan ke WhatsApp kami 0852 8285 4445. Ke media sosial RRI juga boleh ya, di ya, mungkin Instagram RRI Banda Aceh atau di RRI Program Satu Banda Aceh.
0: Baik. Yang mungkin bisa kami sampaikan juga dari ruang gatekeeper pagi hari ini soal persiapan untuk masuk sekolah ini, Dimas. Mungkin ini juga nanti akan kita tindak lanjuti di hari Jumat di program Halo RRI berikutnya, dua hari lagi begitu ya. Karena ini jelang masuk sekolah, memang Ombudsman juga sedang gencar-gencarnya menyampaikan persoalan transparansi, akuntabel, dan berkeadilan guna memastikan setiap peserta didik memperoleh hak akses pendidikan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa informasi yang masuk ke redaksi RRI, nanti kita akan sampaikan mungkin di pekan depan, bukan pekan depan ya, dua hari lagi,
2: dua hari lagi.
0: Hari Jumat, pagi Jumat nanti, begitu ya, bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru untuk berbagai jenjang. Nanti kita akan sampaikan informasinya, dan kita berharap nanti hari Jumat kita juga bisa berbincang bersama Ombudsman apa saja yang disiapkan juga untuk menerima aduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penerimaan siswa baru yang tentu tadi transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna memastikan setiap peserta didik memperoleh hak akses pendidikan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimas.
2: Baik. Oke, baik. Seperti yang disampaikan rekan Iwan tadi, pendengar, terkait aduan, mungkin Anda ingin menyampaikan laporan Anda, Anda bisa langsung menghubungi ke layanan telepon kami, dan Anda juga bisa mendengarkan Halo RRI di dua hari ke depan, di pagi Jumat nanti Anda bisa mendengarkan terkait dari informasi Ombudsman tadi. Dan terima kasih banyak untuk rekan Iwan yang sudah bersama saya di pagi hari ini di program acara Halo RRI.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh pagi ini. Selamat pagi pendengar, Anda yang masih bersama KBR RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan pendengar, berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi ini. Dan pendengar, dapat kami sampaikan juga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 di mana proses penerimaan peserta didik menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang tengah mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Dan pendengar, pemerintah melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB terus berupaya untuk menghadirkan mekanisme penerimaan yang lebih transparan, objektif, akuntabel, dan juga berkeadilan. Berbagai jalur penerimaan disiapkan guna memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon murid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu bagaimana pelaksanaan SPMB jenjang SD dan juga SMP di Kota Banda Aceh untuk ajaran tahun ini, dan pendengar, bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan proses penerimaan berjalan lancar serta apa saja yang hal diperlukan dan juga harus diperhatikan oleh orang tua dan juga calon peserta didik. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, saat ini kami sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Pak Sulaiman Bakri, SPD-MPD. Selamat pagi, Pak Sulaiman. Halo, Pak Sulaiman, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman, mungkin kita ingin berbicara terkait dengan SPMB untuk tahun ajaran tahun ini. Dan mungkin bagaimana gambaran umum pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD dan SMP di Banda Aceh untuk tahun ajaran ini, Pak Sulaiman, silakan. Halo, Pak Sulaiman.
4: Halo,
3: Pak Sulaiman, bisa dengar suara saya? Halo.
4: Sudah.
3: Oke, okay. Baik. Pak Sulaiman, mungkin bisa dijelaskan gambaran umum pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD SMP di Kota Banda Aceh?
4: Alhamdulillah, pelaksanaan SPMB tahun ini saya pikir berjalan sebagaimana mestinya untuk setingkat SD dan SMP. Dan saat sekarang ini sudah berjalan lancar dan sekarang sedang dalam proses penerimaan jalur prestasi tingkat SMP.
3: Artinya dan sedang tahapan ya Pak sekarang ya Pak?
4: Iya, sudah mulai tahapannya. Tahapannya sudah mulai. Ini sekarang tahapannya adalah penerimaan jalur prestasi tingkat SMP.
3: Oke, Pak Sulaiman, berapa kuota penerimaan murid baru untuk jenjang SD dan SMP dalam hal ini Kota Banda Aceh, Pak? Apakah jumlah tersebut dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, begitu Pak Sulaiman? Silakan.
4: Sampai saat sekarang ini kami sudah memperhitungkan, memprediksikan jumlah anak usia sekolah baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP, itu kita pastikan untuk Kota Banda Aceh bisa tertampung semuanya.
3: Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak?
4: Silakan
3: Pak, dilanjut.
4: Mungkin nanti kalau anak usia sekolah itu ada hal-hal yang teknis yang perlu kami persiapkan, sehingga anak-anak yang berdomisili yang berkata dan KTP Kota Banda Aceh itu kita pastikan bisa diterima di seluruh jenjang di Kota Banda Aceh.
3: Iya. Pak Sulaiman, bisa dijelaskan Pak jalur apa saja yang mungkin tersedia Pak dalam hal ini juga, serta presentasi kuota masing-masing di jalur di Kota Banda Aceh, Pak?
4: Di Kota Banda Aceh kan sama juga dengan sistem tempat tinggal zonasi ini. Ada di jalur SD itu jalur, ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Sedangkan di tingkat SMP,
3: Halo Pak Sulaiman, jaringan sedikit terganggu. Ya. Oke, silakan Pak dilanjut. Tadi terputus jaringan.
4: Di jalur SD itu ada 3 jalur yang diakomodir, yaitu jalur zonasi atau jalur tempat tinggal, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Nah itu. Sedangkan untuk jalur SMP itu ditambah 1 jalur lagi, selain 3 jalur tadi ditambah jalur prestasi yang sedang berlangsung sekarang ini.
3: Iya, Pak Sulaiman, salah satu isu yang kerap muncul setiap tahun adanya tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu, begitu Pak Sulaiman. Nah, mungkin bagaimana Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dalam hal ini juga mengantisipasi terjadinya penumpukan pendaftaran di sekolah favorit, Pak?
4: Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh. Saya pikir persepsi seperti itu salah gitu ya. Kalau dari segi apapun kita lihat saat sekarang ini, dari segi perenkingan sekolah, juga sekolah-sekolah tertentu itu, saya tidak sebutkan sekolah, tapi sekolah yang diminati oleh masyarakat itu, misalnya ya, kalau di SMP, SMP 1, SMP 6, nah gitu. Padahal SMP 1 dan SMP 6 secara ranking saat sekarang ini tidak lagi di ranking 1 dan ranking 2 mereka itu. Nah, ada sekolah lain, misalnya sekolah SMP 10 dan sekarang ini ya SMP 3, SMP 4, mereka ini sudah jauh di atas. Nah.
3: Pak Sulaiman. Halo, Pak Sulaiman.
4: Itu yang ini ya. Itu yang jadi problem itu.
3: Oke.
4: Okay. Saya berharap kepada seluruh masyarakat tidak mesti harus seperti itu, karena kami memastikan ya, Dinas Pendidikan itu memastikan standar mutu pendidikan di Kota Banda Aceh itu, kami memastikan itu sama semua di Kota Banda Aceh, semua sekolah. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, tidak perlu harus berbondong-bondong SMP 1, SMP 6, nah seperti itu.
3: Iya. Bagi calon murid yang mungkin belum diterima pada sekolah tujuan atau jalur yang dipilih, Pak, langkah apa yang mungkin disiapkan pemerintah agar hak mereka juga untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, Pak?
4: Akhir di tanggal 6 setelah pengumuman, anak-anak yang Kota Banda Aceh yang salah mengambil jalur pada saat SPMB ini, kita akan bantu, kita akan arahkan nanti di mana sekolah-sekolah yang kosong, slot-slot yang masih ada, kita akan berikan kesempatan kepada anak-anak Kota Banda Aceh untuk mengisinya. Nah seperti itu. Jadi kita pastikan orang tua tidak perlu resah, tidak perlu ini ya, pada saat nanti anak-anak tidak bersekolah, laporkan ke dinas, kami akan memfasilitasi anak-anak tersebut sehingga anak-anak itu bisa sekolah sesuai dengan

0: sekolah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya informasikan kepada masyarakat, kalau ada yang mengatasnamakan itu bisa mengurus, bisa memberi uang, bisa ini, itu saya pastikan bohong. Berarti itu masyarakat sudah ditipu. Saya pastikan itu, karena tidak ada itu, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Kita hanya memberi ruang kepada perpindahan orang tua yang bisa kita bantu, kita berikan kesempatan. Itu pun perpindahan orang tua dilengkapi oleh data-data dukung yang valid. Kalau yang lain itu tidak. Jadi jangan sampai diiming-iming ada kasih uang, bisa, itu dipastikan itu bohong. Saya pastikan itu. Kalaupun itu dapat, itu akan kita tindak dan kita akan keluarkan. Nah, seperti itu, Bu.
1: Iya. Harapannya, Pak, dari Dinas Pendidikan sendiri, pelaksanaan SPMB tahun ajaran ini, serta terhadap kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh ke depan, Pak?
0: Saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, kepada masyarakat, tolong bantu pendidikan sehingga pendidikan ini bisa bangkit di Aceh. Kalau ini nggak dibantu, maka ini nggak akan bangkit-bangkit, ya. Maka berikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi demikian, Bu.
1: Ya, baik. Pak Sulaiman, terima kasih atas penjelasan dan informasi yang telah disampaikan kepada pendengar RRI. Semoga pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Banda Aceh dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak kita. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI Banda Aceh, demikian wawancara khusus kami melalui sambungan telepon bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Bapak Sulaiman Bakri, SPD MPD, terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD dan SMP tahun 2026 dan juga 2027. Dari perbincangan ini juga kita dapat memperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan SPMB jalur penerimaan yang tersedia, upaya pemerintah dalam menjamin transparansi dan juga pemerataan akses pendidikan, hingga berbagai langkah yang disiapkan untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang layak. Kami juga mengimbau kepada para orang tua dan juga calon murid, ya, untuk terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh serta pihak sekolah sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda terus bersama kami RRI Banda Aceh untuk kesempatan pagi ini, pendengar, dan juga berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan terus di 97,7 MHz.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Putra yang menemani Anda untuk hari di edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Baru saja rekan saya Mas Warni yang menemani Anda dari pagi tadi hingga ke pukul 10. Dan juga untuk hari ini pendengar, kami akan hadirkan podcast kerjasama LKBN antara untuk tanggal hari ini ya, tanggal 24 Juni 2026, materi podcast yaitu pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Baik pendengar, dari studio Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Iya. Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
2: terdampak
0: ini semua
2: dan
0: karena
2: menjadi
0: apa.
2: Korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
2: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
2: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
2: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya, Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
2: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi, pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
2: Strateginya seperti apa, Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
2: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, betul. Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya, jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan. Karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
2: Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya cabai gitu ya, tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
2: jadi memperhatikan gitu
0: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
2: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amen?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, okay, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
2: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Okay. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yeah. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
2: minyak lalu dan kemudian, gas gitu ya.
0: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
2: Kopi.
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
2: Lokal. Dan bisa diekspor nanti.
0: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
2: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
2: ini
0: sebagainya.
2: Ini sebenarnya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
2: Betul.
0: Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment. Ada education juga gitu kan. Services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
2: Betul.
0: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
2: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
2: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan, kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali ya. Betul, betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
2: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya. Maksudnya jangan sampai ya kan? Nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri tuh minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
2: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
2: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
2: konflik, gitu
0: lagi
2: ya.
0: Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
2: Betul,
0: dan
2: betul.
0: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
2: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
2: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Terakhir, itu yang kita harapkan.
2: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan, dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional.
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
2: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
2: kita
0: mereka
2: tunjukkan.
0: Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
2: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
2: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
2: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye. Bye.
1: Stand by on the record.

Ibu dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti podcast dengan judul Pengaruh Ekskalasi Konflik ya Global pada Perdagangan Indonesia, yang kita bersama Ibu Diah Roro Esti sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Sudah usai kita dengarkan di kesempatan siang hari ini, mendengar dari program 1 RRI Banda Aceh. Baik, sebelum kita jelang dinamika keluarga di pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita punya waktu di kesempatan siang hari ini 20 menit ke depan untuk kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini kami persembahkan dari Studio Pro 1. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Olahraga senang sekali, dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Belichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players. We did with...
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
1: Spirit and determination.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to play
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan. So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli.

suka lainnya. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan

Lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan masih Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau mungkin kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand ke depan.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan real.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan?
3: Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang maha kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicara.

0: di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya.
1: Delete.
0: Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu. Saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola. Salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin. Teman sendiri. Kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Betul. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar
saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati.
Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi

0: Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan Regani sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bye Breaker, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan di kawasan Sudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana siang hari Anda yang nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk di edisi hari ini, di edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan apa kabarnya buat Anda di kesempatan siang hari ini yang juga masih saja bersama kami di FM 94 MHz, ataupun juga yang menyimak kita melalui streaming di rri.co.id, ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital.

Itu teman miliknya Magic Gathering and Root yang nanti sudah hadir ya menemani suasana siang hari Anda untuk di kesempatan hari ini. Dan apa kabarnya buat Anda di siang hari ini juga masih terus disibukkan dengan segala aktivitas ataupun juga yang masih disibukkan juga dengan aktivitas yang seperti di kantoran ataupun juga yang lain-lainnya. Peringkat satu informasi kembali saya hadirkan ke ruang simak Anda, yaitu dari Sabang, wisatawan mancanegara ini masih mendominasi kunjungan ke objek wisata Gunung Api Jaboy, yaitu di Sabang, dan destinasi wisata alam ini tersebut tetap menjadi salah satu tujuan favorit ya, karena menawarkan pemandangan alam yang asri dan juga serta fenomena kawah gunung berapi yang unik. Ketua Ekowisata Gunung Api Jaboy, Muhammad Daud, mengatakan wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut itu hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari sejumlah negara. Menurutnya, wisatawan mancanegara masih tetap menjadi kelompok pengunjung yang cukup didominan ya. Dan dia juga menjelaskan wisatawan asing ya umumnya tertarik dengan keunikan kawah belerang ya, dan juga jalur trekking serta kawasan dan juga suasana alam yang masih terjaga ya. Kondisi ini masih tersebut menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat Gunung Api Jaboy ini terus dikunjungi wisatawan. Baik pendengar, masih terus bersama kami di FM 94 MHz dan juga buat Anda yang saat ini menyimak kita melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Dan saya masih terus hadirkan ke ruang simak Anda tentu dengan teman-teman dan juga hiburan ya, informasi untuk di kesempatan siang hari ini di Sabang siang hari ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Dewa 19 yaitu dengan Kangen ya, yang tentunya sudah membawakan kita pada pukul 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudahi dulu untuk teman-teman hiburan di kesempatan siang hari ini, dan kita akan mendengarkan beberapa teman-teman religi sembari kita akan menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur di siang hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Dimanapun anda berada, satu tembang tadi miliknya Novi Ayla, itu dengan Jejak Yang Hilang, telah membawakan kita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 15 kita akan bergabung siaran bersama program Satu Anda Aceh untuk kita ikuti dialog di siang hari ini bersama RRI Pro 1 Banda Aceh. Saya Jeffrey Arifin bertugas di siang ini, mengucapkan selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas di sore hari ini. Saya harus akan menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Kita awali dengan beranda Asta Cita. Di sore hari ini kita akan mengangkat tema Perempuan Desa Penggerak Ekonomi, peran ibu dalam ketahanan pangan. Bersama narasumber kita, Ibu Nur Asmi, owner Dapu Berkah Sabang. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Ibu. Ya, di sore hari ini kita akan mengangkat topik perempuan desa penggerak ekonomi. Ya, kita mengangkat topik perempuan desa penggerak ekonomi, peran ibu dalam ketahanan pangan bersama Ibu Nur Asmi. Ya, masih kita coba kembali sambungan bersama Ibu Nur Asmi. Assalamualaikum Bu Nur Asmi. Iya. Masih kita coba hubungan berhubung kembali ya dengan Ibu Nur Asmi di sore hari ini dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Kita akan kembali saat lagi bersama Ibu Nur Asmi.

Baik, kita kembali dalam beranda Stacita Indonesia Cerdas dengan tema Perempuan Desa Penggerak Ekonomi, Peran Ibu dalam Ketahanan Pangan. Bersama Ibu Nur Asmi. Assalamualaikum Bu Nur Asmi. Halo Ibu Nur Asmi. Halo Ibu Nur Asmi. Ya, bisa didengarkan suara kami, Bu? Halo Ibu Nur Asmi.

Baik, ya masih kita coba ya hubungan langsung dengan Ibu Nur Asmi melalui virtual Zoom di sore hari ini. Kita masih mengangkat topik perempuan desa penggerak ekonomi, peran ibu dalam ketahanan pangan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini hingga di pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Saya akan menemani Anda bersama narasumber kami, Ibu Nur Asmi. Kami akan kembali sesaat lagi dan kami akan menghubungi via telepon. Akan kita coba sekali lagi di sore hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, coba kita sambungkan kembali ya melalui virtual Zoom dalam Beranda Cita Indonesia Cerdas bersama Ibu Nur Asmi. Kita mengangkat tema Perempuan Desa Penggerak Ekonomi, Peran Ibu dalam Ketahanan Pangan. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur Asmi. Ya, suaranya masih belum terdengar Ibu Nur Asmi ya. Ya, halo Ibu.

Baik, sepertinya tidak dapat kita ini ya, tidak bisa kita komunikasikan saat ini bersama Ibu Nur Asmi di beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Baik, mendengar, saya akan menghibur Anda kembali dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

Pendengar, Dinas Syariah Islam DSI Kota Banda Aceh menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas Banda Aceh sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kepala Bidang Pengembangan Syariah DSI Kota Banda Aceh, Wirzaini Usman menyampaikan pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan identitas Banda Aceh kepada dunia. Dinas Syariah Islam memandang bahwa pengembangan pariwisata tidak bertentangan dengan syariat Islam selama dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh. Ia menjelaskan bahwa prinsip tersebut sejalan dengan kekhususan Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maksud kami, tentang pemerintah Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Menurutnya, konsep pariwisata yang dikembangkan di Banda Aceh bukan hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga menghadirkan kenyamanan, ketertiban, kebersihan, keramahan, serta nilai-nilai Islam sebagai daya tarik utama. Wirzaini menyebutkan bahwa pelaksanaan wisata syariah di Banda Aceh berpedoman pada sejumlah regulasi. Di antaranya Kanun Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pariwisata halal, Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, serta Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Terkait pengawasan pelaksanaan wisata syariah, DSI Kota Banda Aceh mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi melalui sosialisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran masyarakat dan pelaku usaha.

0: minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Mita Lestari Dunia, ya baru saja ada dengarkan di sore hari ini. Sore hari ini masih dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan hingga di pukul 16 lewat 11 menit, di mana masyarakat Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya akan melaksanakan ibadah sholat asar. Dengar, Kodim 0108 Aceh Tenggara bersama masyarakat Desa Lawe Sikap 1 Kecamatan Babu Salam yang secara bergotong royong melaksanakan perakitan besi tulangan pada pemasangan mal atau begisting pondasi jembatan beton yang sedang dalam proses perbaikan pada Senin 22 Juni 2026. Babinsa Desa Lawe Sikap 1, Koptu Soeharto menjelaskan bahwa pekerjaan saat ini telah memasuki tahap yang cukup penting dalam konstruksi jembatan, yaitu perakitan besi, tulangan, dan pemasangan mal pondasi sebagai persiapan menjelang proses pengecoran beton. Menurutnya, tahapan tersebut harus dikerjakan dengan teliti dan sesuai standar agar pondasi yang dibangun memiliki kekuatan maksimal dalam menopang seluruh konstruksi jembatan nantinya. Saat ini pekerjaan difokuskan pada perakitan besi tulangan dan pemasangan begisting. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena pondasi menjadi penopang utama konstruksi jembatan, jelas Koptu Soeharto. Ia menambahkan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial yang bertujuan membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan dorongan semangat serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Dengar, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain pengguna masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semua. Di sore hari ini, sepertinya kota Banda Aceh sudah mulai berawan nih. Bisa saja hujan turun nih. Hujan bisa turun kapan saja nih kalau ada cuaca seperti ini ya. Belakangan ini emang cuaca di Banda Aceh sedikit tidak menentu ya. Kadang panas, panas sekali, terus tiba-tiba badai disertai hujan ringan. Ini sangat berbahaya sekali ya, kalau misalnya kita lagi di luar, terus tiba-tiba angin kencang disertai hujan, terkadang juga kilat petir ya. Ini segera cari tempat untuk berteduh, karena jika angin kencang disertai kilat petir, Anda melakukan perjalanan dengan kondisi seperti ini bisa membahayakan perjalanan Anda. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh terus memperluas jejaring internasional guna memperkuat posisinya sebagai kota parfum Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent atau LOL kerjasama antara Kota Banda Aceh dan Kota Grace Prancis yang dikenal sebagai ibu kota parfum dunia pada 17 Juni 2026. Kerjasama ini dilandasi oleh kesamaan visi kedua kota dalam mengembangkan potensi tanaman aromatik dan industri parfum sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, menyatakan bahwa kolaborasi ini bukan sekedar tentang wewangian, melainkan membangun jembatan ekonomi yang kuat antara kedua wilayah. Banda Aceh dan Grace dipertemukan oleh parfum, namun lebih dari itu, hari ini kita membangun jembatan kolaborasi antara dua kota yang memiliki semangat yang sama, yaitu mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, jelas Liza Sadudin Jamal. Wali Kota Grace, Jerome Fiout, menyambut baik penandatanganan LOL ini sebagai langkah awal kemitraan jangka panjang. Menurutnya, jarak ribuan kilometer tidak menghalangi kesamaan visi kedua kota dalam menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal. LOL merupakan titik awal dari kemitraan yang dibangun atas dasar pertukaran kepercayaan dan berbagi pengalaman, kata Jerome. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan ya. Satu lagu pilihan sebelum kami hadirkan lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda.

wa ta'ala berfirman, ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

faktor iklim yang berpengaruh pada kekeringan, adanya gangguan keseimbangan hidrologi. Keseimbangan hidrologi adalah keseimbangan pergerakan, distribusi, kualitas, dan siklus air.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Satu turnamen, 3 negara dan 1 benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh 1 atau 2 negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi. Dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemkab Aceh Besar berencana bangun pasar rakyat di Baitussalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilih. Kami ulangi, kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilihan warga.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Ujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Neheun, Kecamatan Baitussalam. Laporan Tisi Moldia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampong atau Desa Neheun, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
2: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
1: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Neheun cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu, terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4: Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah.
3: Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Kita ikuti laporan khas Munjir Budiana.
5: Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dexlite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat. Salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
6: Pak, udah mogok ya Pak Hondanya, Pak?
7: Ya, kebetulan minyak habis.
6: Minyak habis? Ini antrenya udah berapa lama, Pak?
7: Udah hampir 1 jam.
6: 1 jam?
5: Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Noval, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga termasuk dirinya. Akibatnya, antrean kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrean ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
8: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lumbata, sampai Kurung Barunajaya, itu antriannya panjang, sampai, dengan sekarang lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
5: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan, kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
9: Jadi pemerintah dalam hal ini tidak menambah itu kuota untuk Aceh. Tapi kita kan sama-sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga antara biosolar dengan Pertalite atau Pertamina Dek. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan desa itu perlet, justru larinya ke biosolar.
5: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
10: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebut bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris. Dalam akhirnya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
1: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
2: Aceh Barat kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
3: Supaya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
1: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayolues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jamaah.
2: Saya ucapkan selamat Bapak Ibu pertama yang mengikami dengan kami sebagai kami selamat atas kembalinya
1: Sebanyak 74 jemaah haji Gayolues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ 008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosa kata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut, disuguhkan seni budaya syair Gayo, yaitu Didong Gayo, di mana Didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah, Musin Hasan, mengatakan acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa Didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan waris budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo. Kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Lautawan.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sambang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Dian Novitaria.
1: Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg.
2: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang, biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo, karena itu sudah enggak ada.
1: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sebulsalam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Sebulsalam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Sebulsalam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Sebulsalam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Sebulsalam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Sebulsalam berharap stok darah di wilayah kota Sebulsalam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Korul 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih menemani Anda di sore hari ini pendengar di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui streaming RRI Digital atau rri.co.id. Di sore hari ini pendengar, walaupun tadi sempat kota Banda Aceh berawan mendung ya, saat ini sudah kembali cerah. Ini banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu sore hari ini dengan olahraga di seputaran Belang Padang. Untuk Anda juga yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas sorenya, kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Banda Aceh, Desi Maulida, menegaskan terus berupaya memastikan kegiatan pemberian makanan bergizi bagi keluarga berisiko stunting atau KRS, terutama bagi keluarga kurang mampu melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASYAT. Terlaksana dengan baik, Desi menjelaskan DASYAT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi dan penyediaan makanan bergizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui bayi, balita dan keluarga berisiko stunting. Adapun disampaikan program DASYAT ini bentuk nyata pemerintah dalam melakukan berbagai upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting. Untuk itu pihaknya berharap dukungan semua pihak dalam mendukung pelaksanaan program. DASYAT merupakan salah satu bentuk intervensi dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang bergizi, mudah diperoleh, dan terjangkau oleh masyarakat.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu bernuansa, lagu-lagu pilihan ya. Sebelum kami hadirkan lagu bernuansa religi yang akan kami hadirkan untuk Anda nanti di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya soal lagu bernuansa religi, kami juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 18 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Timnas Kroasia menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama pada laga kedua grup L yang berlangsung di Stadion Toronto pada Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat atau Rabu 24 Juni 2026. Gol tunggal Ante Bremer pada babak kedua menjadi penentu kemenangan Fatreni dalam pertandingan yang juga menjadi momen spesial bagi Kapten Kroasia Luka Modric yang mencatatkan penampilan internasional ke-200 bersama negaranya. Kemenangan tersebut menghidupkan kembali langkah Kroasia di grup L setelah sebelumnya menelan kekalahan pada laga pembuka. Sebaliknya, hasil ini memastikan Panama tersingkir dari turnamen setelah gagal meraih poin dari dua pertandingan. Panama justru tampil lebih agresif sepanjang babak pertama. Tim berjuluk Los Canaleros beberapa kali merepotkan lini pertahanan Kroasia dan hampir membuka keunggulan pada menit ke-23. Peluang terbaik Panama lahir melalui sundulan Jose Luis Rodriguez yang mengarah ke gawang. Namun kiper Kroasia Dominik Livakovic menunjukkan refleks gemilang dengan menepis bola hingga membentur mistar gawang. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Masuki babak kedua, Kroasia mulai mengambil alih kendali permainan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-54. Ketika Ante Budimir sukses menyambar umpan silang mendatar Josip Stanisic di tiang jauh untuk membawa Kroasia unggul 1-0. 3 menit berselang, Kroasia hampir menggandakan keunggulan. Marco Pasalic memperoleh peluang emas, tetapi tembakan mampu ditepis kiper Panama Orlando Mosquera. Bola pantul yang kembali dikuasainya gagal dimanfaatkan setelah tendangan melenceng dari sasaran. Panama berusaha bangkit dan terus menekan demi mencari gol penyeimbang, namun penampilan solid Livakovic di bawah mistar gawang Kroasia membuat seluruh peluang yang tercipta gagal berbuah gol. Hingga peluit akhir dibunyikan skor 1-0 untuk Kroasia tetap bertahan. Hasil ini membuat persaingan grup L semakin ketat. Kroasia kini mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara di bawah Inggris dan Ghana yang sama-sama mengumpulkan 4 poin. Sementara Panama dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Bagi Kroasia, kemenangan ini menjadi modal penting jelang laga penentuan menghadapi Ghana pada pertandingan terakhir fase grup. Selain itu, kemenangan tersebut menjadi hadiah istimewa bagi Luka Modric yang menorehkan tonggak bersejarah dengan penampilan ke-200 bersama tim nasional Kroasia.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay. Namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini, ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia, menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

tahun. Selama itu, dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi. Dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa naf'ana bi-'ulumihi wa bi-barakatihi fid-dharain. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi-nuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian halaqah maghrib insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini kita bisa mendengar barangkali sedikit mawaidhah hasanah, kemudian kelebihan-kelebihan yang menyangkut dengan peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura atau tepatnya tanggal 10 Muharram. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah, berhubung waktu singkat, langsung saja kita memasuki permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pada satu waktu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya oleh Allah melebihkan hari Asyura di atas segala hari yang lain. Apakah iya wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah menjawab, "Benar wahai sahabatku. Hari Asyura adalah hari yang istimewa. Hari Asyura banyak manfaat dan ibadah yang dikerjakan di hari itu dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekan le Nabi salah saboh pakon ora Asyuranyo ge pemulia li Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan oleh Allah akan 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Asyura. Jadi bumi yang kita pijak sekarang, kemudian langit yang 7 petala tersebut Allah ciptakan, Allah jadikan tepatnya pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Kemudian oleh Allah pada hari Asyura tersebut menjadikan bintang, bintang-bintang yang ada di langit. Kalau ada orang yang bertanya, kapankah Allah menciptakan bintang-bintang? Jawabannya juga pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi lagi pada hari Asyura adalah Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam dari tanah, itu juga ternyata pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura itu Allah menciptakan segala bukit-bukit, gunung-gunung yang kita lihat saat ini, apakah di Indonesia dan sekitarnya, gunung dalam semesta ini, dalam bumi ini, Allah ciptakan juga pada
hari Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa lagi yang terjadi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, Allah menjadikan atau Allah menyelamatkan pada hari tersebut Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun alaihi laknatillah. Jadi pada hari tersebut Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh pasukannya Fir'aun sehingga terpojok, tidak tahu mau lari ke mana lagi karena sudah berada dekat lautan. Kemudian Nabi Musa pada ketika itu membaca sebuah doa. Jadi ayah mertuah main berbahagia, yang doa yang tak bacanya, doa yang dibaca oleh Nabi Musa akan menyelamatkan kita di dalam kesempitan. Kalau kita dalam keadaan susah, menyertainya dalam keadaan gundah, bacalah doa ini dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penekan Nabi Musa pada masanya, Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika Nabi Allah Musa membaca doa itu, kemudian air laut terbelah menjadi dua. Yang kenyan doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika membelah lautan. Jadi doa ini bisa juga kita gunakan ketika kita dalam kesempitan, ketika kita dalam kesusahan. Talakai wa Allah, ya Allah, dengan berkat doa yang dibaca oleh Nabi Musa, waktu Nabi Musa dalam keadaan kesempitan, maka ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar terlepas dari kesusahan dan kesempitan tersebut. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika Nabi Allah Musa melewati laut merah tersebut, dikejar oleh tentara Fir'aun, kemudian di pertengahannya laut itu bersatu kembali dan Fir'aun para tentaranya ikut tenggelam ke dalam laut tersebut. Uronyan ke kaum Nabi Musa, dan Nabi Musa itu berpuasa satu hari namanya puasa Asyura. Untuk apa? Rasa syukur Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ternyata hari tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka hari Asyura ini hari yang amat mulia. Kemudian pada hari Asyura juga Allah melahirkan dan menciptakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kapankah lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Jawabannya adalah ketika tanggal 10 Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Jadi begitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam lahir pada tanggal tersebut, maka hari Asyura termasuk hari yang penuh keberkahan. Dan juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu, Allah Subhanahu membantu Nabi Ibrahim terlepas dari api yang membakar dirinya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim marah dengan patung-patung yang disembah oleh para kaum-kaumnya, ketika itu para kaum-kaum Nabi Ibrahim, orang-orang kampung mengadakan sebuah festival. Sehingga mandum urung kampung tubit gede dan di kampung tersebut kosong, hanya sisa berhala-berhala saja. Saat itulah Nabi Allah Ibrahim mengambil kesempatan menghancurkan seluruh berhala, hanya disisakan satu saja yang paling besar. Kemudian karena marah para kaum-kaum tersebut, orang-orang kaum-kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, saat itulah Nabi Ibrahim dimasukkan dalam kobaran api yang amat besar. Sehingga pada waktunya oleh Nabi Ibrahim gebaca doa, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Allah Ibrahim membaca doa tersebut, Allah
mengatakan kepada api, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim. Kenapa Allah tambahkan wa salaman ala Ibrahim? Karena seandainya Allah berhenti pada kalimat "Ya naru kuni bardan ala Ibrahim," sungguh Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api tersebut. Maka Allah menambahkan kalimat yang terakhir, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau itu dingin, walaupun dingin, menyelamatkan Ibrahim di dalamnya. Nah, kejadian itu, selamatnya Ibrahim daripada api yang membakarnya, itulah pada tanggal 10 Muharram atau tepatnya hari Asyura. Kemudian juga Nabi Yunus alaihi salam pada tanggal 10 Muharram dilepaskan oleh Allah dari perut ikan paus. Putluh ura dalam perut engkel, gepe selamat oleh Allah, gepe tengah dema, nyobak tanggai 10 Muharram hari Asyura. Kenapa? Karena Nabi Yunus alaihi salam saat itu membaca sebuah doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Barang siapa yang membaca itu, Allah akan mengampuni dosanya dan dilepaskan dari mara bahaya yang akan menimpanya. Inankah kepetengah dema Nabi Allah Yunus pada tanggal 10 Muharram, tepatnya hari Asyura. Kemudian juga pada tanggal yang sama, tanggal 10 Muharram ataupun hari Asyura, Allah menyelamatkan dan Allah melebihkan kepada Allah menyenangkan yaitu Siti Hawa, Nabi Adam, dengan menciptakan pasangannya di dalam syurga yang bernama Siti Hawa. Wate Nabi Adam katahe-tahe tidro dalam syurga, pada tanggal 10 Muharram Asyura dijadikanlah pasangannya yaitu Siti Hawa. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi Adam dan Siti Hawa ini melakukan dosa yaitu memakan buah khuldi karena Allah telah melarang sebelumnya, saat itu ketika Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam menangis sejadi-jadinya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Diterimanya taubat Nabi Adam tepatnya pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura. Banyak masih kisah-kisah yang menyangkut yang terjadi pada hari Asyura tersebut. Berhubung waktu singkat, langsung saja kita masuki kepada amal-amal yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Seyogianya dikerjakan pada hari Asyura yaitu beberapa perkara. Yang pertama disunnahkan kita pada hari Asyura adalah berpuasa. Mengapa demikian? Karena nekeun li Nabi, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang telah berlalu. Makanya ayah metuah mai berbahagia, nyauro Asyura itu insyaallah hari Jumat, jangan lupa kita berpuasa. Walaupun ada tradisi ataupun adat di kampung kita masing-masing memasak bubur Asyura, jangan sampai gara-gara memasak bubur Asyura, orang-orang yang memasaknya itu tidak lagi berpuasa. Ini yang amat disayangkan. Memang memasak bubur Asyura adalah dapat pahala dan itu juga sudah menjadi sunnah, karena berbagi kepada fakir dan miskin ketika bubur itu telah dimasak. Tapi amat disayangkan, kalaulah di hari Asyura habis waktu kita untuk memasak bubur, tapi akhirnya meninggalkan puasa Asyura. Hanali puasa tanyo bak uronyan, tatinggai puasa Asyura gara-gara kahek bak tagun bubur. Nyobek sampi lagenyan. Puasa-puasa laju, bubur tagun-tagun ju. Kapan juga kita menikmati bubur Asyura? Ketika waktu buka puasa nanti tiba, silakan anda makan sepuasnya. Nyo yang kaim getanyo kerjakan dalam kampung gara-gara tradisi ataupun adat tagun bubur Asyura sehingga meninggalkan sunnah puasa Asyura, jangan demikian.
Kemudian sunnah-sunnah yang kita kerjakan lagi di hari Asyura, yaitu memperbanyak sedekah. Pakon, barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah ia telah bersedekah selama setahun. Satu hari saja kita bersedekah di hari Asyura, seolah-olah Allah geberi pahala di atas katanya, lagi-lagi kata beri sedekah selama 360 hari. Karena dalam satu tahun ada 360 hari. Satu hari kita bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah Allah memberikan pahala lagi-lagi getanyo kata beri sedekah selama 360 hari. Dan bukan hanya itu saja. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura satu dirham, Allah akan menggandakannya 700 dirham. Serbe ta putubit ta bersedekah 700 ribu Allah gantikan pahalanya. Maka jangan tanggung-tanggung bersedekah di hari Asyura. Berlebih-lebih dari hari yang sebelumnya dan hari-hari yang bukan hari Asyura. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura, Bapak Ibu sekalian, yaitu meluaskan rezeki belanja kepada anak dan istri kita. Ini yang seringkali populer ketika tibanya hari Asyura. Kabih gabu mandum, menyongkat roh wate Asyura, kagepegah balintu. Bang, masih ingat bahwa hari ini hari Asyura? Salah satu amalan yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura adalah membelanjakan sesuatu kepada istri dan anak lebih dari hari-hari biasanya. Belebih tajuk peng ataupun tajuk belanja ke urung inong dan ke anak tanya di rumah. Bahkan menan, karena barang siapa yang memberikan atau meluaskan belanja kepada anak dan istrinya, kata Rasulullah, Allah juga akan meluaskan rezekinya di dalam tahun tersebut. Satu hari kita senangkan anak dan istri, kita lebihkan uang jajannya, kita lebihkan belanjanya, seolah-olah Allah akan memberikan rezeki kepada kita selama setahun penuh. Dalam setahun itu, Allah akan membuat rezeki kita semakin mudah, Allah semakin meluaskan rezeki kita di sepanjang tahun yang di hari Asyura tahun tersebut kita memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri. Jadi ayah metuah main berbahagia, nyokonyo untuk uro Asyura. Dan juga dalam satu riwayat yang lain, banyakkan olehmu akan kebajikan dengan isi rumah kamu pada malam Asyura. Kalau malam Asyura kita berbagi, hari Asyura kita berbagi kepada istri dan anak kita, melebihi daripada hari-hari sebelumnya, Allah akan memberikan rezeki untuk kita sepanjang tahunnya. Tip-tip lam tenyan, getanyo kepemudah rezeki oleh Allah Ta'ala. Makanya ayah-ayah yang berbahagia, kalau memang ada kemudahan dan rezekinya lancar diberikan oleh Allah, jangan lupa di hari Asyura nanti bawa istri dan anak anda untuk belanja ataupun menyenangkan hati mereka. Kalau biasanya kita berikan 100 ribu ataupun 50 ribu pada hari Asyura, lebih daripada itu uang jajannya. Kalau anak kita biasa kita berikan 20 ribu di hari Asyura, 50 ribu dan lebih, maka Allah akan memudahkan rezeki kita dalam tahun tersebut. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mengunjungi orang alim. Ini yang jarang sekali dikerjakan oleh umat-umat Nabi, khususnya kita orang-orang Aceh ketika berpuasa di hari Asyura. Di samping hari itu kita berpuasa, kemudian bersedekah, menyenangkan keluarga, ada satu ibadah juga yang sangat bernilai pahalanya. Apa itu? Mengunjungi orang-orang yang berilmu. Tak kunjung bak gure, tajak bak ulama, tatanyong masalah ibadah-ibadah, ilme-ilme yang menyangkut dengan akhirat. Apa hikmahnya? Barang siapa yang datang kepada orang alim di hari Asyura, pahalanya Allah berikan bagaikan pahala kaum muhajirin dan kaum ansar. Bagaimana pahala kaum muhajirin? Mereka itu sahabat Nabi yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.

ilmu kita dapatkan, kemudian pahala di hari Asyura juga kita dapatkan, yaitu pahala sahabat yang muhajirin dari Mekah dan sahabat Nabi yang ada di Madinah, namanya kaum Ansar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mengusap kepala anak-anak yatim. Jadi begitu tibanya hari Asyura, kumpulkan anak-anak yatim, kita usap kepalanya. Begitu kita usap kepala anak yatim, Allah memberikan pahala, kata Nabi, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan naikkan derajatnya bagaikan rambut yang ada di kepalanya. Berapa jumlah rambut yang ada di kepala anak yatim yang kita usap itu, begitulah derajat Allah naikkan kita di dalam syurga. Makin le tagusu kepala anak yatim, semakin banyak pahala Allah berikan dan ditempatkan kita dalam syurga. Tapi be, ya gusu-gusu ulen yatim to, benar jo belanja, benar tajo amplop, benar pe tajo oleh-oleh. Jangan hanya sekedar usap kepala, kemudian kita langsung pulang. Anak yatim enggak rida, anak yatim pun akan marah. Jadi setidaknya begitu kita usap kepala anak yatim dan anak piatu, apalagi yatim piatu, berikan sesuatu yang menyenangkan mereka. Apakah itu dalam bentuk amplop, kain sarung, sedekah dan sebagainya. InsyaAllah dengan berkat doa anak yatim, getanyo ke pemudah rezeki oleh Allah, lebih-lebih ba'uro Asyura, rezeki getanyo gelipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu bersedekah di hari Asyura, lebih-lebih kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah bercelak mata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ada celak, nyajak julikan masyaraya laki yu celak Arab. Minta terus sama orang yang jual celak Arab. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, tiada sakit mata selama-lama. Jadi kalau hari Asyura kita pakai celak di dua mata, janji Nabi, barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, Allah akan menghindarkan kita, Allah akan menjaga kita daripada sakit mata. Tidak sakit mata selama-lama, insyaAllah. Itu kata Nabi. Jadi kalau memang belum ada, segera beli celak dan jangan malu-malu. Di Arab itu, baik Mekah dan Madinah, laki-lakinya juga bercelak. Rasulullah bercelak. Tapi tradisi di kampung kita, daerah kita, banyak yang bercelak hanya wanita saja. Kalau laki-laki, ada yang sebahagian, ada juga yang enggan ataupun memang malu dan merasa itu adalah punya perempuan. Bukan. Bercelak itu memang sunnah dari Rasulullah SAW dan menghindarkan daripada sakit mata. Belum terpakai buno, ba'uro Asyura. Kemudian, sunnah yang dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mandi. Mandi apa? Mandi Asyura. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita mau memasuki hari Asyura atau di hari Asyura tersebut, jangan lupa mandi. Tapi enggak cukup hanya mandi saja. Mandi ini dalam bahasa Arab, mandi ibadat, sailanuhu ala jami'il badan binniyat. Mengalirkan air di atas seluruh badan dengan adanya niat. Artinya, kalau kita hanya mandi di pagi hari dan sore hari, kita guyurkan air di atas kepala dan badan tanpa adanya niat mandi, maka mandi itu bukan mandi ibadah, melainkan namanya mandi adat, mandi kebiasaan. Maki bancin ngatna pahala, wate neplei, ketika air itu menyentuh anggota tubuh kita, saat itu kita niatkan, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, bagaikan mandi janabah juga, ketika air sudah mengenai salah satu bagian tubuh kita, saat itu kita niatkan, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala.
Apa hikmah?

haknya. Kata Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Asyura, insya Allah tidak sakit ia, melainkan sakit mati. Barang siapa yang mandi di hari Asyura, kata Nabi, Allah akan menjaganya daripada seluruh penyakit, melainkan yang tidak mampu dijaga adalah sakit mati. Menyokat roh sakit mati, jatah ajai katanya karab roh, nyoh hanapat tunda, hanapat pegahaba. Karena gekeli Nabi, gekeli Allah dalam Al-Quran, faizza ja'a ajaluhum, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastakdimun. Ketika ajal seseorang itu telah tiba, waktu kematiannya telah tiba, tidak ada yang mampu menunda dan tidak ada mampu yang mengawalkan. Karena kajatah truh janji ke abih rezeki. Makanya ayah mertuah main berbahagia, menyoperlai kepelihara daripada segala penyakit. Jangan datang penyakit, apakah itu asam urat, kencing manis, diabetes dan sebagainya. Maka ba'uro asyura, watene mano bunonenin, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Juga niatkan, ya Allah, dengan berkat hari Asyura, memang na penyakit dalam tubuh len na pepulih, ya Allah, memang goh teka cit bek truh teka, ya Allah, dengan berkat hari Asyura, na pepulih mendung penyakit dan hantruh penyakit yang lain kepada ketanyo, kecuali sakit mati. Itu yang tidak bisa kita hindari. Maka usahakan, sediakan waktu untuk mandi sunnah Asyura. Ini juga jarang sekali dipraktekkan. Kita biasanya cuma mandi ketika hari raya, mandi sunnah hari raya Idul Fitri, mandi sunnah hari raya haji. Kemudian kalau laki-laki seringnya mandi sunnah Jumat. Ketika hari Asyura, apakah sebahagian memang tidak tahu bahwa ada sunnah mandi, atau memang sudah lupa dengan kesunahan yang ada pada hari Asyura? Maka kalau memang teringat, jangan lupa mandi sunnah Asyura. Kemudian sunnah lagi di hari Asyura itu, kita menziarahi ke orang-orang yang sakit. Kalau kita dapat informasi, keluarga kita, family kita kadang ada yang di rumah sakit, maka sunnah di hari Asyura datang ke rumah sakit tersebut dan kunjungi orang yang sakit. Apa hikmahnya? Barang siapa yang mengunjungi orang sakit pada hari Asyura, seolah-olah dia telah mengunjungi semua anak-anak cucu Adam yang sakit. Satu orang saja kita datang mengunjungi orang sakit di hari Asyura, seolah-olah hari itu kita telah mengunjungi semua orang sakit, cucu-cucu dan anaknya Nabi Adam alaihissalam. Mendung kalau tajak, padahai cuma tiro tajak. Yang kepelebih oleh Allah, dengan berkat puro Asyura. Kemudian bukan hanya itu saja. Barang siapa yang datang ke tempat orang yang sakit di pagi hari, bengoh tajak tak kunjung orang sakit, Allah sediakan, Allah kirimkan 70 ribu malaikat yang senantiasa berdoa untuk mereka yang kunjungi orang sakit sampai sore hari. Dari bengoh anteput, nyo malaikatnya dimendoa kegetanya yang nak kunjung orang sakit. Kemudian kalaulah kita datang ke tempat orang sakit pada sore hari, di petang hari, maka Allah akan kirimkan 70 ribu malaikat berdoa untuk kita yang mengunjungi orang sakit sampai besok hari. Intinya 70 ribu malaikat ini berdoa untuk kita dan berdoa keselamatan untuk kita, bersalawat untuk kita. Jadi tajak baurun sakit han sia-sia. Bahkan dalam catatan sejarah, salah satu ibadah yang paling disukai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Kenapa? Pahalanya diberikan oleh Allah luar biasa, kemudian menghibur orang yang sakit dengan kedatangan kita. Itu juga termasuk bab silaturahmi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan yang disunnahkan lagi pada hari Asyura adalah memotong kuku. Walaupun di hari Asyura ini jatuhnya hari Jumat, hari Jumat memang hari sunnah potong kuku. Karena ada hari Asyura terdapat juga pada hari Jumat, maka potong kuku di hari Jumat lebih banyak pahalanya. Yang pertama hari Asyura,
yang kedua tepat pada hari Jumat. Maka usahakan nanti di hari Jumat ataupun hari Asyura mengerat kuku atau potong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Bersihkan tubuh-tubuh dari segala bulu-bulu ataupun kotoran-kotoran. Kemudian sunnah lagi pada hari Asyura membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas 1000 kali, Pak. Bu, ketika hari Asyura nanti, jangan sia-siakan waktu memperbanyak baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tribego. Apa hikmahnya? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang, dan barang siapa yang telah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak akan diazab selama-lama. Intinya, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura, Allah sayang kepada kita, Allah sedang memperhatikan kita, dan Allah mengharamkan jasad kita disiksa oleh api neraka. Pri-mendum, pri-azab kubu, pri-azab lam neraka. Dengan berkat kulhu yang kita baca pada hari Asyura. Jadi, walaupun ada pekerjaan seperti tadi, ya wad bubur Asyura, tagun bubur Asyura, lam tagun-tagunnya kenjuele. Kulhu, padum gua bono, tribego. Dan jangan lupa, amalan yang paling bagus juga di hari Asyura, seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tadi, yang selamat daripada api. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gayu baca bagatanyo 70 go uro Asyura. Jadi setiap hari Asyura nanti baca

0: Al-Azim 70 kali. Apa hikmahnya? Barang siapa yang membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, niscaya tiada mati ia pada demikian tahun itu. Allah hanang kecoh nyawang tanya lam ternyan. Allah hanang pemati tanya lam ternyan. Dan juga Allah akan menghindarkan kita dari mara bahaya yang dapat yang kita tidak sukai. Oronyan menyojatah katanya kecelakaan gara-gara dan berkat baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir gelindung li Allah hanjadeh kecelakaan. Kadang ba'uro asyuranyan Allah berkehendak kita ini musibah. Apakah rumah kita ini roboh, apakah tenggelam dan sebagainya, kebakaran, tapi gara-gara baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Bukankah doa itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tadi? Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang begitu besar, apalagi kita. Kita juga akan diselamatkan dengan baca 70 kali. Makanya ba'uro asyura nyo paling gen amalan di samping baca kulhu 1000 kali baca hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Pulang ba Allah, serahkan urusan ba Allah. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik penjaga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah bersilaturahmi. Mungkin di antara kita dengan keluarga sudah ada dawa-dawa, perbantahan, cekcok dalam rumah tangga, maka di hari Asyura nanti usahakan bersilaturahmi kembali. Jangan ada ribut lagi antara saudara-saudari, jangan ada dakwah-dakwi dan sebagainya. Usahakan di hari Asyura bersilaturahmi, eratkan hubungan kembali. Kenapa? Karena kalaupun di hari Asyura kita beribadah luar biasa, baca kulhu 1000 kali, baca hasbunallah 70 kali, kemudian mandi lagi di hari Asyura, apalagi berzikir, baca doa, baca Al-Quran, tapi kalau di hari Asyura kita masih memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, karu tayangan adik, karu tayangan abang, karu tayangan urunci, semuanya tidak ada arti. Hana faedah. Ibadah kita di hari Asyura ditolak mentah-mentah oleh Allah kalau masih saja memutuskan silaturahmi. Maka Bapak Ibu sekalian, usahakan sebelum tibanya hari Asyura jangan ada lagi hubungan yang telah terputus. Kata Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Bersilaturahmilah kalian walau dengan ucapan salam. Cukup waktu berjalan ataupun keluar kita naik kendaraan berjumpa dengan orang yang kita kenal. Katakan, assalamualaikum. Rumpok lomba jalan, assalamualaikum. Assalamualaikum itu juga bagian daripada silaturahmi. Maka silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahmi walau dengan hanya ucapan salam. Apalagi sekarang sudah mudah. Gak mesti dengan berjumpa, cukup dengan kirimkan pesan ataupun telponan. InsyaAllah itu juga bagian daripada menyambung silaturahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang ada pada hari Asyura jangan disia-siakan begitu saja. Sesibuk apapun kita, kadang banyak pekerjaan, banyak kegiatan di kantor ataupun di rumah, tetap usahakan berzikir, berdoa, berpuasa, dan amalkan apa yang diperintah untuk kita di hari Asyura. Karena seperti kita bilang tadi, banyak peristiwa-peristiwa yang mulia yang terjadi pada hari Asyura, yang seperti kita sebutkan pada pertemuan awal tadi. Juga ada di hari Asyura kisah yang sangat memilukan, yaitu meninggalnya cucu Nabi tercinta Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kenapa beliau meninggal? Dipenggal oleh musuhnya di Karbala, di Nangroh, Irak. Ternyata kejadian itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu kisah yang amat memilukan, yang membuat hati kita bersedih karena Nabi kehilangan cucu tercinta yang bernama Sayyidina Husain dipenggal. Di dekoh takwinan. Sehingga kepalanya Sayyidina Husain disepak-sepak oleh kaum-kaum kafir yang memutuskan leher beliau. Jadi inilah pelajaran kita pada malam ini tentang masalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, hari Asyura tepatnya. Kemudian juga amal-amal yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi pribadi dan tuan sendiri dan bermanfaat kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat Ben Bandung, jamaah solat maghrib, Aisyah dan solat sunat ba'diyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Langsung saja pendengar, untuk menemani awal kebersamaan kita di Banda Aceh malam ini, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ruang Rindu Nasional yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan menampilkan bintang tamu Dino Kantora. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Anak bangsa. Siap. Ita Purnamasari, Yudi Ismail.
2: Iya. Alhamdulillah Bang Benny.
3: Baik. Sehat Bang.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Mas Yudi.
2: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
1: Oke, selamat malam Bang Dino.
4: Halo, selamat malam Bang Tua, Benny ya?
3: Benny Joe.
4: Dari apa? Dari mana? Dari mana
2: tuh? Dari mana tuh?
1: Ya, Bang Dino ya.
4: Kenapa?
1: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa. Resto yang di Blok M.
2: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
1: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino. Iya.
4: Betul betul.
1: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
4: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
1: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Iya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya
4: pertanyaannya. Siap, ditunggu ya.
1: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap. Oke, silakan Mas.
1: Ada Angker Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka.
2: Oke, okay, Bang Benny. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
2: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
2: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
4: Iya. Selamat malam.
5: Oh lala, hidup karena asmara.
4: Oh lala, hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri ala batasnya. Oh lala, biar saja saling menjaga.
2: Apa lo ya?
3: Oke, langsung silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
2: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
4: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
2: Betul.
4: Ya?
2: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dina, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
4: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
2: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang kita ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya? Okay. Ini album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Dikumpulin dulu.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh,
2: silakan.
5: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
5: Dadah.
3: Dadah.
2: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Mbak Ito pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat baju.
3: Okay.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
2: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino
4: salam, ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
3: Toli-Toli.
4: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
3: Mbak Yanti.
4: Mbak Yanti.
3: Silakan Mbak Yanti.
4: Ya, salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
4: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
4: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
4: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
3: Oke. Okay. Nah, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
4: show
6: di mana begitu.
3: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sama-sama ya, Mas Dino.
4: Makasih Mbak Yanti.
6: Mbak Ica pernah
2: masak
6: yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
3: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudi Mail.
3: Siap
2: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak sempat.
3: Oh, oke.
2: Okay. Ayo Kang.
7: Berkah,
2: kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an, lama banget kan.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
3: Oh, oke, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
2: Ya, betul.
3: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya, betul kan.
7: Terjaga itu, Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
3: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
2: Siap.
3: Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Ya, begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
2: Betul,
7: Masya
2: betul,
7: Allah itu, makanya ini ruang rindu ini di sini nah
2: iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
7: Kita sapur mandi.
3: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
2: Iya, siap Kang.
7: Itu aja Bang.
3: Terima kasih Bang Hasan.
2: Oke.
4: Terima kasih
7: Kang Hasan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
3: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-Bau.
2: Tadi pertanyaannya apa?
3: Masih gimana ini? Ceritanya tetap ada?
2: Bisa tetap eksis.
3: Oh, maksudnya dijawab ya.
2: Begitu,
3: gimana Bang
2: gimana,
3: Dino?
2: Dino?
4: Oke, okay, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
4: gitu
2: musik.
4: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
3: nyanyi terus ya.
2: Harus
4: nyanyi terus betul kan Mika ya.
3: Ya.
2: Itu gitu. Terjawab.
3: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
2: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
4: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ita?
2: Oke. Iya. ingat.
8: Iya. Hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
3: Oh, siap.
8: Ini lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Ratmangun.
8: Iya, pernah.
2: Oh, iya pernah ya.
8: Pernah.
2: Penjor.
3: Maaf kalau begitu.
2: Mantap.
3: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
2: Oh, yang tetap ada.
8: Namanya Febri.
2: Oh, Febri.
8: Orang-orang Bandung.
3: Bandung semua ya.
8: Bandung semua.
2: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, Kota Bandung itu.
8: Iya,
3: gudangnya. Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
8: Udah yang lulus, ke yang Toli Toli ya?
3: Bukan, ya, yang bukan
2: yang Sorong.
8: Sorong. Lagu ke-8.
3: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
2: Selain nyanyi.
3: Selain
2: tergabung vokal, dalam band.
3: Selain vokal itu mungkin ya. Oh,
8: bandnya berarti G-band.
3: Pernah G-band?
8: G-band itu band Geronimo Band.
2: Geronimo Band.
8: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti personil formasi ya.
3: Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
8: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
3: Iya.
8: Duet sama Rosa kali ya.
2: Rosa.
3: Ya.
2: Mantap sudah terjawab.
3: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
8: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
8: Lady Gaga.
2: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
3: Oh siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa gak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh iya.
3: Gimana? Harus apa resepnya?
8: Bisa aja.
2: Iya supaya bisa kayak Bang Dino.
8: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
8: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
2: ikut aja
8: gitu nyanyi ya. Aja naik.
2: Dari nyumbang lagu gitu ya.
8: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
8: Betul.
2: Nah, gitu.
8: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
2: Sudah full.
8: Engelbert Humperdinck namanya.
3: Engelbert Humperdinck.
8: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
8: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
8: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
8: Iya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
8: Mick Jagger 81 tahun.
2: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
8: 83 tahun.
3: 83
2: luar, tahun. Jagger. Stamina-nya luar biasa. Masih
3: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
8: Hah? Duman ini?
2: Nah, kok ada apa naon? Apa itu? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
3: Lagu Duman ini?
2: Apa itu?
8: Duman ini lagu siapa?
3: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita.
3: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
8: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
3: Lupain, coba kita dengerin.
2: Coba kita denger, aku jadi kepo.
3: Ini ada
2: Duman.
3: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Duman ini.
3: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh, yeah. Gitu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia, itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 itu udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor
2: iya,
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar. Benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wasa ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak
3: serem. Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet
3: pasti
2: misalkan duet
3: sama Rosa,
2: kan?
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya di dunia musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi orang di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya, gitu. Nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya,
2: siap Ayu. Kita kesana
3: ya,
2: Bita ya.
3: Saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya menyapa Pak Bita, terima kasih juga buat Bu Fatmawati. Dan buat Pak Widya di Tokyo, buat semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia, selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino, ini Doni di Banyuwangi.
1: Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, Pak. Silakan pertanyaannya, Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya?
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam okay, Mas salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkwali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino kantor.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang salam itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya, betul. ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopiannya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Iya.
6: Semoga ke depan ya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam,
7: Tuan Candu.
2: Selamat malam,
0: Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke.
7: Okay.
0: Ya. Siap ditunggu ya. Silakan silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Abang Benjo atas sapaan yang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor. Ya.

0: dialeknya tadi saya nyimak, ini mah orang Jawa Barat,
1: iya,
0: ini mah
1: sumuhun,
2: sumuhun.
1: Ibu saya Garut, bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
1: itu Jawa Barat.
0: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Kang Dino, tadi ya, rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
1: Tetap ada untuk
3: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
1: Dinda, di manakah kau berada?
3: Di Bogor.
0: Itu lagu karya siapa tadi?
1: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
0: Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
1: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
0: Bandung Tea gitu ya.
1: Apa?
0: Iya. Lagu itu emang Kang siapa tadi?
3: Kang Dino.
0: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
1: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
0: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
1: Buat saya aja. Siap. Jadi
3: nanti aja dijawab.
1: Oh iya ya.
3: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
0: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
3: Oke.
1: Iya iya.
0: Bukan begitu maksudnya gitu.
1: Oke. Okay. Nanti dijawab.
0: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
1: asiknya
0: bersolo karir sama di grup enakan mana?
2: Nah, oke, nanti dijawab ya, Teteh.
1: Dijawab.
0: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
1: Sama-sama
2: Teteh
1: Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
3: Teteh Dinda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
2: Ita. Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
2: Oh iya dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
3: Silakan, harus.
2: Silakan, Bang.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini juga?
3: Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
3: Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
3: Oh, siap.
2: Baik. Oke.
4: Selamat pagi.
3: Hah? Silakan.
2: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
2: terima
4: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
3: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
2: Bu Tiara.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Siap.
5: Iya.
2: Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
2: Dino Kantora.
5: Dino atau Bimo? Dino.
1: Dino.
2: No.
1: Dinosaurus.
2: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
5: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
1: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
3: Ibu Tiara di Kendari.
1: Kendari.
5: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
3: Silakan.
5: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
3: Siap.
5: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Iya.
3: Terima kasih.
2: Boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus

0: ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo, siapa yang mana maksudnya?
1: Bang Dino Kantora.
0: Iya. Bang Dino Kantora, yang satunya lagi.
2: Yudhismail.
1: Oh, saya maksudnya.
0: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyudino.
0: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismail ku bapakku loh. Oh, gitu, ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan
1: dari Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
2: Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Jinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
2: Sampai aniku apa?
1: Terus pertanyaan dari Ayu juga. Sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
2: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Wah, punya kontrakan.
2: Mantap sih nih. Itu investasi bagus.
1: Bener banget ya.
3: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Belum. Tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
3: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya. Artinya
2: bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Macam guyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya? Perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Bingung gimana ya? Ada ya? Enggak ya, terikat ya. Siap.
3: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record, berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
3: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya gak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, gak diikat bebas, gini loh.
2: Garing mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka ya. Yang collab sama
1: Hari Bukti.
3: Aku suka. Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
3: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Dirilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Ya.
2: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau nggak Agustus.
2: Agustus. Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
2: Sama
1: Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA nggak dibales-bales.
2: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk. Enggak, aku mungkin paham. Ya ke skip.
3: Ke bawah.
1: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
1: Aman loh.
2: Kesian deh.
1: Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
2: Banyak
3: sukanya karena kita kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia,
3: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
2: Nah, oh enak banget ya.
1: Iya ta, melo kok. Wah, gure.
3: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Iya,
3: Mas. Bukan apa ya, disiplin banget.
2: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin banget.
2: Yang benar.
1: Tapi
3: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih ngasih hukuman tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, okay.
2: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
3: Dan gak ngulangi kesalahan lagi. Cewek Scott Jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Koreo, ada koreonya ya. Kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
3: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
3: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
3: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya?
3: Okay. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya?
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
3: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
3: Ya,
1: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
3: Senang dua-duanya senang.
1: Iya.
3: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
2: Sampai ke produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya
1: nggak sih? Oke.
2: Kita akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
3: maju, tantangan? Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
3: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
3: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh Mas.
1: Gak percaya.
3: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
2: Musisi muda ya.
3: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita. Iya toh.
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Akhir 80-an ya.
1: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
3: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
3: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
3: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya,
3: betul.
2: Itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Kompilasi. Siap. Oke.
2: Okay. Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
3: Binangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
3: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita ya
3: di atas pundakmu
1: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo
3: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Kemelabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-MAN.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur. Oh, oke.
2: Okay. Yeah, yeah, yeah. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Jadi udah Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu bentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
1: bangga. Ya, siapa tahu loh Mas Gilang, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya, monggo, yang mau platin, yang faktor, monggo, yang digital, monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke,
1: tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo-monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke. Okay.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap,
3: oke.
0: Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio.
4: Di seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya? Yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa
0: ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Baita, Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya, bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang
1: ya.
0: Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya, siap.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Antoni
0: ya.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh,
2: adiknya
1: ya.
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo ya, adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay, okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya, coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya.
0: Oh,
1: okay. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa,
1: ada Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang iya,
7: ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam. Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantora. Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya,
7: sekali. Baru rilis ya?
2: Iya, betul. Ini baru nih di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Itan di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Klin.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang ya, Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin. Para
7: pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
0: Siap. Oh,
7: Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu.
1: Sudah lama tidak bersuara lewat udara.
8: Lewat aku, iya. Agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora, oh, Kantora Jeronimo,
8: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, gitu. Harus istirahatnya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, boleh. Silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you Mbak Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruhnya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong. Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti iya. Seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen
1: Impresi. Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album
0: 12.
1: Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Okay. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya kah deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya kah serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kah apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah.
0: Apa?
1: Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan
1: rock.
0: Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga.
0: Iya, sering pas itu, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu dong pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jumi Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino-nya.
1: Bang Dino-nya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Karim mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu, harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Waduh, aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana yang Mbak?
1: Sare budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar rewas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Cuman, Mas Dino-nya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
2: Mas Rio lagi.
1: Mas Dino.
0: Gimana?
1: Makin malam ini, Mas.
0: Udah ngantuk Mas Dino-nya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Rayu Lelaki, terus Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 2000-an.
1: Kira 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey Malayo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya jadi nomor juga loh.
0: Benar. Oh, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya, itu apa ya begitulah.
1: Kontrakan ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang

0: Dengan Bang siapa ini?
1: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
2: Kenapa Bang? Kok gak jelas?
1: Julok Serunding.
0: Oh, Julok Serunding.
2: Julak.
0: Julak Serunding.
2: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
2: langsung
0: sama Bang Dino?
2: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
1: Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
2: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
2: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
2: malam.
0: Jam 10 malam.
2: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
2: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Bang Julak.
1: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
0: Itu aja.
1: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Julak.
1: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
2: Oh ya, jadi ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
1: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
2: Oke.
1: Salam kenal dari Tasim ya.
2: Siap.
1: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1.
2: Amin.
0: Siap, terima kasih.
1: Ini dengan siapa nih?
2: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
2: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
1: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
2: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
2: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
0: Ya, gak asik yang diajak Bang Dino doang.
2: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, gak berasa. Sudah hampir jam 10.
2: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih, Mas Dino. Apa yang akan disampaikannya, mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh,
2: sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
2: Justru itu harus dipromosikan.
3: Ya.
2: Begitu.
3: Kurang, iya nanti. Saya berusaha terus.
2: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
2: dari Dino Kantor.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
2: Di Pro 1 ya Mas ya.
3: Di itu ya, diputar terus ya.
2: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
2: Mudah-mudahan teman-teman
0: Geronimo bisa satu persatu hadir
3: boleh.
2: Di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
3: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
3: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
2: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
2: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai dan keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Opsi nomor 3, kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di... Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Dan lelaki cadangan miliknya Titu sudah berlalu dari indra dengar kita semua ya. Untuk Anda semuanya pendengar kami, tadi sudah kita ikuti program Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan kita kembali ke Pro 1 RRI Sabang FM 94 MHz. Anda bisa memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id atau RRI Digital kami di RRI Sabang gitu ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kebersamaan kita masih terus terjalin sampai pukul 24 malam untuk edisi kali ini. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 ya. Tanggal 24 Juni itu adalah hari ulang tahun dari Kota Sabang kita yang ke-61 hari ini ya. Semoga semakin jaya, semoga juga makin banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang, menikmati wisata bahari dan wisata lainnya gitu ya. Terus juga semakin dikenal baik itu di daerah kita gitu maupun ke mancanegara. Baik ya pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam hari Anda. Malam akan semakin larut ya. Jadi untuk Anda yang saat ini juga mungkin masih disibukkan oleh aktivitasnya, sudah bisa bersegera untuk menyetopnya gitu ya. Stop dulu, karena memang kalau pekerjaan terus kita hadirkan atau kita kerjakan terus, nanti takutnya kita tidurnya agak-agak sedikit malam alias begadang gitu. Itu gak baik untuk kesehatan ya. Kita simak dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar berikut ini.
1: Wow.

0: Plus 30, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Ramadan kali ini beda banget ya, Vi. Kosan sepi, cuma ditemani TV, radio. Mana buka sama sahur berdua aja. Nasib. Mau mudik juga nggak bisa, Vi.
3: Len, masih bisa kok kita bukber. Zaman udah canggih, kali.
2: Eh, iya. Ayo, video call. Ini udah mau buka puasa kan? Video call.

tengah pandemi COVID-19, jarak fisik memang memisahkan. Manfaatkan teknologi online untuk menjalin silaturahmi dan keceriaan di saat menjalankan ibadah Ramadan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 40 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rahmati wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal 'arsy.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Yang kedua, lisannya Bani Adam, lidahnya Bani Adam. Allah memberikan lidah kepada kita. Wasalisul jawarih, juzuk yang ketiga, segala jawarih, segala anggota kita selain daripada hati dan lidah, baik itu tangan, kaki dan sebagainya, seluruh anggota-anggota yang selain hati dan lisan, yang selain hati dan lidah. Dalam tiga juzuk yang Allah ciptakan, ada kemuliaan masing-masing terhadap juzuk yang Allah ciptakan itu kepada kita hambanya. Yang pertama, waqad akramallahu ta'ala kulla jaz'in bikaramah fa akramal qalba bima'rifatihi wa tauhidih. Dan sungguh Allah memuliakan setiap juzuk bikaramah, dengan kemuliaan. Pada juzuk yang telah Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, ada karamah, ada kemuliaan pada juzuk, pada setiap juzuk yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, fa'akramal qalba bima'rifatih wa tauhidih. Maka Allah memuliakan hati kita, Bani Adam, bima'rifatih wa tauhidih, dengan ma'rifahnya Allah, dengan mengenalnya Allah, wa tauhidih, dan mengesanya Allah. Maka mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Wa akramal lisan bi syahadati an la ilaha illallah wa tilawati kitabih. Yang kedua, Allah memuliakan lisan kita, Bani Adam, bi syahadati an la ilaha illallah, pada lidah selalu berzikir kepada Allah dengan menyebut la ilaha illallah. Bahagian daripada zikir kepada Allah dengan menyebut la ilaha illallah, wa tilawati kitabih, dan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab-kitabnya ulama, dengan membaca hadis-hadis Nabi. Dengan itulah Allah memuliakan lisan kita, Bani Adam. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Apabila berlalu seorang mukmin
di atas makabir, di atas makbarah. Ada perkuburan umum. Kita lalu di jalan perkuburan umum, sehingga kita membaca di waktu melalu makabir tersebut, kuburan umum tersebut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa hikmahnya terkandung di dalam membaca zikir tersebut? Rasulullah mengatakan, Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Allah

Allah mengampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, wa kataba lahu alfa alfin hasanah, dan Allah menuliskan kebaikan baginya yang baca alfa alfin, beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu hasanah kebaikan. Kemudian wa rafa'a lahu alfa alfi darajatan, Allah mengangkat derajat, beribu-ribu derajat baginya yang baca. Kemudian yang terakhir, wa hatta anhu alfa alfin sayiatan, dan Allah menghapus daripadanya yang membaca beribu-ribu kejahatan atau kesalahan. Itu hikmah di dalam membaca zikir tersebut dikala melalu di atas makabir, makbarah umum. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya kelebihan zikir yang kita baca. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali, bukan seribu kali, bukan seratus kali, tetapi satu kali dengan benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hikmahnya? Kata Nabi, ghufira lahu zunubu wa in kanat misla zambil bahri. Allah mengampuni segala dosanya man tersebut. Man yang mengata, yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali. Wa in kanat misla zambil bahri, dan sekalipun dosa hamba tersebut semisil buih yang na di lautan, yang ada di lautan. Maknanya, walau dupnan le dosa, tentele dosa ubut, Allah mengampuninya. Tiga tagetakun, dengan benar nyamban kelebihan gebila Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi andaikan terbega takkan, bila hana betul, hana nilai. Walau terbega kadeh, bak kan bak le, tetapi bak betul. Baknya tak baca lagi geyu, hinan kehikandung kelebihan yang luar biasa. Tapi andaikan le, hana betul, walau le, hana dikandung kelebihan. Hana dikandung faedah-faedah yang lagi gebrah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akramal jawarih bis salati wa saumi wa sa'iri ta'ah, dan Allah memuliakan jawarih, anggota-anggota kita, bisalah, dengan mengerjakan salat, wasaumi, dan mengerjakan puasa, wasairi ta'ah, dan mengerjakan segala ta'at-ta'at.

lain yang selain daripada salat dan puasa. Baru mendapat kemuliaan terhadap jawarih anggota-anggota kita sebagai Bani Adam itu dengan mengerjakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat, puasa dan ketinggalan taat-taat yang lain. Kemudian wa wakala ala kulli juz'in raqiban wa hafizan, dan pada setiap juz' anggota yang telah Allah berikan kepada kita Bani Adam, Allah mewakilkan raqiban wa hafizan. Allah mewakilkan mengirim intel, hafid, tukang jaga, rakib, intel, wa hafidhan, yang menjaga. Lisan kita ada yang menjaga, memantau jawarih-jawarih kita, ada yang memantau. Ibarat jih, na tukang lum, na tukang shooting, na tukang kamera, puta yai pubut lilidah, puta yang diputubit lilidah, puta yang ipubut li anggota-anggota, mandum Allah nana kirim raqiban hafidhan, malaikat yang tukang memantau, gelum, gesoting, getulih. Akan tetapi ada satu anggota, fatawalla hifdzal qalbi bi nafsih fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah. Ada satu anggota, ada satu juzuk yang Allah berikan kepada kita Bani Adam, yaitu qalbun, hati kita. Fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah, maka tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya hamba illallah, kecuali Allah. Ada satu juzuk anggota, yaitu kalbun, hati, pekerjaan hati hamba, pekerjaan hati kita, puo menteng yang nala mati, apakah ibadah, kebaikan yang ada dalam hati, atau maksiat, keburukan yang ada dalam hati, hanya Allah yang mengetahuinya. Maknanya, malaikat, walau malaikat pun, hanya ni tupu li para malaikat. Hanya Allah yang tupu. Itu pekerjaan hati. Adapun juzuk yaitu lisan dan segala jawarih-jawarih, nyo para malaikat yang intel, yang hafid, yang jaga, yang shooting. Tetapi na satu juzuk yang Allah berikan kepada kita yaitu hati kita, hanya Allah yang mengetahuinya. Oke, kadang-kadang lamatinya na zikir, na sifat dengki, sifat takabu, hanya Allah yang tupu. Malaikat hanya yang tupu. Qala Allah Ta'ala
Ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah berkata di dalam Al-Quran, Ma yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak daripada perkataan, kecuali perkataan itu ada raqibun atidun. Allah menyediakan raqib atid, tukang lum, tukang hafid, tukang jaga. Sikrik itu bit lidah. Apakah itu perkataan yang membawa manfaat untuk akhirat? Sikrik nutulih li malaikat, sorting li malaikat. Hana sunyi daripada perkataan, walau kecil, walau sedikit, pukuh manfaat untuk akhirat atau bahaya akhirat, tetap nutulih, nusoting. Kemudian, wasallata alal jawarihil amra wan nahya. Kemudian Allah pada jawarih-jawarih kita al-amra wan nahya, ada yang diperintahkan dan ada yang dilarangkan. Summa innahu yuridu min kulli juz'in wifa'an wafa'ul qalbi ay yusbita 'alal iman wa an la yahsuda wa la yakhuna wa la yumkira. Maka dalam tiga juzuk yang Allah ciptakan kepada kita Bani Adam, yang Allah berikan kepada kita Bani Adam, ada jalan kesempurnaannya. Yang pertama, fawafa'ul qalbi ayyusbita 'alal iman. Untuk jalan sempurna hati yang pertama, ayyusbita 'alal iman, yaitu tetap di atas beriman. Untuk sempurna hati yang pertama adalah ayyusbita 'alal iman, tetap di atas beriman. Ibarat ji hana goyang iman. Yang kedua, wa alla yahsuda. Yang kedua, tidak ada sifat dengki yang di dalam hati. Ana sifat dengki. Karena sifat dengki adalah sifat yang membahayakan. Al hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Nyamban bagah abih, kebaikan disebabkan oleh sifat dengki. Karena sifat dengki itu bahagian daripada penyakit hati yang ada pada iblis. Di waktu iblis dengki kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga dengan ada sifat dengki dan sifat takabur, dengan nyankah sehingga iblis gelaknat li Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk
sempurna hati adalah wa alla yahsuda, tidak ada dengki yang ada di dalam hati. Wa la yakhuna, dan tidak khianat. Wa la yumkira, dan tidak tipu daya. Itu jalan untuk menyempurnakan hati kita hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, wafa'ul lisani alla yaghtaba wa la yakdhiba wa la yatakallama bima la ya'ni. Untuk jalan sempurna lisan, alla yaghtaba, lisan itu tidak ada upat. Lidah yang gembira Allah, hana upat pak lidah. Wala yakdhiba, dan hana sulit. Dengan lidah yang gembira Allah subhanahu wa ta'ala, hana mempengut orang lain, hana mencakau orang lain, hana terjadi sulit, hana terjadi dusta pada lisan, hana terjadi upat pada lisan. Karena jalan membinasakan. Wala yatakallama bima la ya'ni, dan pada lisan tidak pernah berkalam oleh lisan. Bima la ya'ni, sesuatu yang tidak mementingkan, sesuatu yang hana perli, sesuatu yang hana manfaat untuk akhirat, bahkan sesuatu yang jekerleh akhirat, bahkan sesuatu yang yang dapat membinasakan akhirat. Haba-haba laga, haba-haba hana manfaat. Itu jalan untuk untuk sempurna lisan. Yang pertama, tidak terjadi upat. Yang kedua, tidak terjadi dusta. Lisan tidak pernah berdusta. Kemudian, lisan tidak pernah berkalam dengan sesuatu yang tidak mementingkan, sesuatu hana manfaat, sesuatu hana faedah, yang hana beruntung untuk akhirat. Kemudian yang ketiga, wafa'ul jawarih, jalan untuk sempurna jawarih, yang selain hati dan lisan. Alla ya'siyallahu ta'ala wa la yu'addi ahadan minal muslimin. Pada jawarih tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota yang Allah berikan kepadanya Bani Adam selalu dalam taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, dan wala yu'adzi ahadan minal muslimin, dan tidak menyakiti ahadan minal muslimin, salah seorang daripada muslimin. Maknanya hana meilanya udip hana menyakiti urang lain, udip hana meilanya urang lain. Tetapi jawarih, anggota-anggota yang Allah berikan kepadanya Bani Adam, selalu dalam taat kepada Allah dan selalu dalam mengerjakan kebaikan. Jaro yang gembira Allah,
hana untuk milanya orang lain, hana untuk poh orang lain. Tetapi selalu dalam taat kepada Allah, selalu dalam memberi sedekah, membantu orang-orang miskin. Aki yang gebil Allah, hana pernah ijak bak maksiat kepada Allah. Selalu aki yang gebil Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihna kumanteng lebih dan kurang lun laki maah, hadana Allah wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Baitur Rahman, kita baru saja mendengarkan siaran langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Anda masih...

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarsa nomor 65 Kota Sabang. Iya pendengar, tentunya bersama saya Nadia Rusani kesempatan hari ini dalam edisi Kamis 25 Juni 2026. Iya, kami tentunya menemani suasana pagi Anda di kesempatan hari ini dengan lagu-lagu hiburan ya. Setelah tadi kita hadirkan lagu-lagu religi, setelah kita ikuti bersama halaka subuh untuk kesempatan hari ini pendengar langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Baik, menemani suasana pagi Anda, kami akan coba hadirkan ya beberapa lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi ini, kiranya dapat menemani Anda semuanya dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitasnya di hari ini. Semoga semuanya berjalan baik dan lancar. Ya, kita simak terlebih dulu pendengar beberapa lagu berikut yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.